Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gundul Pacul ya, Gundul Pacul. Nah, ini adalah sebuah lagu dari daerah Jawa Tengah, Bangka Kak, dan merupakan karya dari Raden Cajetanus Harjo Subroto. Ini menceritakan tentang seseorang yang kalau misalnya jadi pemimpin gitu ya, itu harus menjaga amanahnya dengan baik, tidak menyombongkan diri gitu ya. Jadi ternyata itu artinya. Kirain dulu tentang orang yang botak gitu ya waktu kecil, tapi ternyata maknanya dalam juga. Nah, Bang Kakak, sekarang sudah pukul 7 lebih 8 waktu Indonesia Barat. Kita kini ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah, yang mana kita akan membahas apa-apa saja peristiwa penting di masa lalu untuk tanggal 30 Mei. Karena sekarang tanggal 30 Mei, ya kan? Kita ke tahun 1600-an dulu. Tepatnya di tahun 1619 nih ya, ada seseorang bernama Jan Pieterszoon Koen. Nah, tulisannya Jan Pieterszoon Koen, Choen gitu ya, cuma dibilangnya Jan Pieterszoon Koen. Dia ini berhasil menaklukkan Jayakarta dan kemudian mengganti namanya menjadi Batavia. Dan kemudian tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia gitu ya. Hari jadi kota Batavia apakah sama dengan hari jadi kota Jakarta, Bang Kakak? Kurang tahu ya, pokoknya begitulah. Emangnya siapa sih Jan Pieterszoon Koen ini? Dia itu adalah seorang perwira Angkatan Laut Belanda. Dari mana ya? Dari VOC ya kan? Kalau udah VOC, wah sebal aja rasanya ya. Dia ini di awal abad ke-17 begitu ya jadi perwira, dan kemudian dia menjabat dua kali masa jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi mungkin kalau bagi Belanda atau bagi VOC dia ini pahlawan ya kan, tapi kalau bagi kita ya penjajah. Jadi beda perspektif begitu. Tapi ya begitulah Bang Kakak ya, kalau misalnya mungkin menguntungkan kita ya kita anggap pahlawan gitu ya, kalau enggak gitu. Lalu di tahun 1814 nih ya, jadi sekitar 200 tahun setelah yang tadi tuh, hampir-hampir Napoleon itu diasingkan ke Elba. Dan ini diasingkan setelah penandatanganan persetujuan Paris pertama gitu. Emang Elba di mana sih? Di Italia gitu ya. Jadi ini juga nih, ini dua perspektif nih. Kalau dari masyarakat Prancis, Napoleon ini dianggap sebagai pahlawan gitu ya kan, sebagai seorang yang berjasa bagi negaranya. Tapi kalau bagi negara lain ya ini sebagai apa ya? Sebagai penjajah juga gitu. Jadi orang Italia juga mungkin enggak suka sama Napoleon, tapi orang Prancisnya sih suka-suka aja ya kan. Orang dia berjuang untuk negaranya gitu ya. Lalu di tahun 1967 Bang Kakak, ada sebuah negara nih ya, namanya Biafra, dan itu awalnya di Nigeria gitu. Dia ini memisahkan diri dan kemudian pada saat itu memicu perang saudara. Pokoknya dia memisahkan dirinya tanggal 30 Mei 1967 gitu. Tapi Biafra ini dia nggak bertahan lama nih, jadi cuma sekitar 3 tahun aja ya udah nggak ada lagi negaranya. Jadi berakhir negaranya itu di tanggal 15 Januari 1970. Kenapa kok berakhir? Karena akhirnya ini bergabung lagi dengan Nigeria gitu ya. Jadi sempat memisahkan diri dari Nigeria, akhirnya bergabung lagi gitu. Nah, Timor Leste nggak mau meniru yang ini nih. Siapa tahu ya kan, karena Timor Leste kan, atau Timor dulu kita menyebutnya, dulu kan memisahkan diri. Nah, siapa tahu mau gabung lagi ya, kita sih terbuka aja ya kan. Gak bercanda ya, itu sih hak mereka sih ya. Jadi kalau sekarang sih gak ada lagi di peta Bang Kakak, tapi ya tetap tertulis dalam sejarah. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan sejarah lainnya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias. Kali ini dari Mona Lisa Zaluku berjudul Laiduru Ana'a, yang artinya adalah cincin emas.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ahama Ardina Cinta ya, sebuah lagu dari Tapanuli Selatan. Dan ini walaupun musiknya deg-deg-deg gitu, ini lagu galau nih sebenarnya. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Mei. Sekarang kita ke tahun 1983. Jadi di Indonesia nih ya peristiwanya, ada pembentukan lembaga pemerintah non-departemen. Tapi kalau sekarang udah berganti nama ya, kalau sekarang itu jadi lembaga pemerintah non-kementerian gitu. Dan waktu itu dibuat dengan tugas pokok dan juga fungsi bidang pengawasan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 gitu. Jadi ini masih ada atau enggak? Masih ya. Dan ngomong-ngomong Abang Kakak, ada banyak lembaga pemerintah non-kementerian ya, kalau sekarang kita nyebutnya, kalau dulu kan non-departemen gitu. Jadi apa-apa aja contohnya, ini ada banyak sih, kayak Badan Intelijen Negara, terus Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, itu juga lembaga punya pemerintah kan, tapi kan non-kementerian tuh, tidak masuk ke Kementerian Keuangan, tidak masuk ke Kementerian Kominfo gitu ya, terus juga tidak masuk yang lain. Nah, Badan Narkotika Nasional juga termasuk itu. Jadi kayak independen tapi juga punya pemerintah lah, katakan seperti itu. Enggak independen sih. Lembaga pemerintah tapi tidak termasuk dalam kementerian tertentu gitu ya. Kalau independen mah kayaknya jadi enggak masuk pemerintah kesannya ya. Lalu tahun 2003 Bang Kakak, kita masuk ke tahun 2000-an ya. Tahun 2003 ini ada beberapa peristiwa yang terjadi di hari yang sama gitu. Contohnya nih, penerbangan terakhir pesawat Concorde ya. Antara itulah pokoknya ya namanya, enggak tahu nih penyebutnya gimana. Dan waktu itu milik Air France. Air France itu adalah penerbangan Prancis yang terbesar begitu. Jadi pesawat jenis Concorde atau Concorde itu dipensiunkan. Kenapa? Karena ya udah uzur lah ya, udah apa ya, udah tua lah gitu. Karena diproduksinya itu pesawat ini di tahun 1965 sampai dengan 1979 gitu. Nah kemudian ada beberapa pertimbangan makanya pesawat ini tuh dipensiunkan. Jadi ada beberapa kecelakaan begitu yang diakibatkan beberapa hal waktu menggunakan pesawat ini gitu ya. Jadi orang itu mulai menyadari bahwa pesawat ini tuh rentan katanya. Terus juga ternyata biaya operasionalnya mahal gitu ya. Dan akhirnya dipensiunkanlah pesawat jenis ini begitu. Ya mungkin ada bangkainya di sana atau malah udah dibongkar gitu ya. Pokoknya begitulah. Lalu di hari yang sama juga Abang Kakak, ini adalah tanggal lahirnya Wikipedia Bahasa Indonesia. Waduh, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2026, berapa tahun tuh? Ternyata Wikipedia Bahasa Indonesia tuh udah 23 tahun. Tapi yang bahasa Indonesianya ya, kalau Wikipedia yang awal-awalnya sih tentunya lebih tua daripada ini. Lalu masih di hari yang sama juga nih, tahun 2003, tanggal 30 Mei, ada perilisan film. Ini mungkin Abang Kakak udah pernah nonton ya, Finding Nemo. Yang ada ikan-ikan itu, ikan-ikan warna merah putih gitu ya coraknya, yang dia hilang kemudian dicari-cari. Nah itu kan udah berapa kali diputar di TV itu ya, udah diulang-ulang pun ya. Tapi mungkin kalau nontonnya tetap aja seru gitu ya. Jadi perilisannya itu ternyata tahun 2003. Lalu tahun 2005 itu adalah awal pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMA, SMK, dan juga MA tahun ajaran 2004-2005 di Indonesia gitu ya. Tapi ini bukan yang pertama kali kayaknya ya. Cuma pada saat itu adalah ujian nasional untuk tingkat

Oh enggak, ternyata abang kakak ya, ini Marlon cari-cari, ternyata memang tahun 2005 itu adalah yang pertama kalinya pelaksanaan ujian nasional gitu ya. Jadi perdananya ternyata di tahun segitu gitu ya. Nah, kalau sekarang masih ada atau enggak? Masih. Cuma kalau sekarang tidak menentukan kelulusan lagi. Kalau dulu, nah itu kelulusan ditentukan oleh ujian nasional. Itulah jadi kayak beban terberatnya anak kelas 3 SMA itulah dia. Karena ditentukan dari sana. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Sibolga berjudul Mimpi Indah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

lapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Sebuah lagu karo Abang Kakak dari Trisna Sinta Brokliat ya, dan juga Sudarto Sitepu berjudul Nangka Muda. Ini nangka tuh ya nangka muda sih, nangka muda. Tapi bukan tentang buahnya sebenarnya, lagunya tentang perasaan begitu ya. Nah Abang Kakak, kita masih melanjutkan hari ini dalam sejarah untuk tanggal 30 Mei. Dan sekarang kita ke tahun 2015 nih. Jadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI tahun 2015 tanggal 30 Mei itu dijatuhi sanksi ya Bang Kakak, berupa pembekuan oleh FIFA. Gara-gara apa? Ini gara-gara intervensi pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 dan juga 17 statuta FIFA gitu ya. Jadi waktu itu ada intervensi pemerintah, ya udah itu enggak boleh sebenarnya ya. Jadi harusnya bisa bergerak sendiri begitu PSSI. Lalu di tahun 2021 ada tim sepak bola asal Spanyol yaitu Villarreal. Kalau mereka sih sebenarnya menyebutnya Villarreal ya. Cuma kita aja nih orang Indonesia kebanyakan sebutnya Villarreal. Padahal L kalau 2 tuh ya jadi iya-iya gitu ya, Villarreal. Mereka ini berhasil menjuarai Liga Eropa untuk pertama kalinya setelah mengalahkan perwakilan Inggris yaitu MU ya. MU ini klub sejuta umat begitu. Nah waktu itu pakai penalti gitu ya, karena kalau misalnya babak tambahan juga tetap skornya sama. Nah di penalti itu skornya 11-10 begitu. Jadi ada fakta menarik nih Abang Kakak mengenai Liga Eropa. Itu ada seorang pelatih ya, namanya itu adalah Unai Emery. Yang mana Unai Emery ini kalau misalnya dia melatih sebuah klub yang ada villa-villa atau via-vianya, entah kenapa dia berhasil menjuarai Liga Eropa. Contohnya nih ya, Villarreal ini tadi, karena waktu itu dilatih oleh Unai Emery. Terus juga Sevilla atau Sevilla itu berhasil menjuarai Liga Eropa juga. Terus Aston Villa atau Aston Villa, kalau Aston Villa sih memang Aston Villa ya, soalnya klub Inggris bukan klub Spanyol. Aston Villa juga berhasil menjuarai Liga Eropa gitu. Tapi ketika dia melatih Arsenal, Arsenal itu kan gak ada kata villanya di Arsenal. Arsenal, bukan Arsenal Villa. Nah waktu dia melatih Arsenal, dia gagal menjuarai Liga Eropa. Walaupun sampai ke final ya, tapi di finalnya itu kalah gitu. Jadi kayaknya nih cocok-cocokan nama dengan pelatihnya ini. Jadi itu fun fact-nya ya, atau fakta menariknya. Dan kemudian Abang Kakak, di tahun 2021 juga tuh ya, di hari yang sama, ada seorang pembalap Moto3, bukan MotoGP. Jadi Moto itu sebenarnya ada kayak kasta-kastanya juga ya. MotoGP itu paling tinggi, terus yang di bawahnya ada Moto3, walaupun jenis motornya sama gitu bentuknya. Yaitu pembalap bernama Jason Dupasquier, dia itu meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat menjelang akhir sesi kualifikasi Grand Prix sepeda motor Italia 2021. Dan saat itu di sirkuit Mugello atau Mugello, yang mana dia itu meninggal setelah ditabrak oleh Ayumu Sasaki begitu. Padahal ini muda Bang Kakak ya. Jadi beliau itu lahir di tanggal 7 September 2001. Jadi pada saat meninggal itu belum sampai 20 tahun usianya, sudah meninggal gara-gara kecelakaan Moto3 gitu ya, MotoGP3 katakanlah seperti itu. Dan dia ini adalah pembalap motor asal Swiss, dan sayang sekali begitu ya di usia yang sangat muda. Tapi itu buktinya Bang Kakak, berarti bahaya sebenarnya juga MotoGP atau Moto3 begitu. Yang kita lihat mungkin kayaknya gampang-gampang aja kalau dari TV gitu ya, tinggal agak-agak mereng gitu ya, ada pengamannya. Ya ada pengaman aja bisa meninggal gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang di jalanan sok-sokan balap-balapan, nah itu cari mati sih sebenarnya gitu ya. Apalagi di jalan umum. Makanya jangan sampai lah ada mau balap-balap liar di jalanan tanpa pengaman. Itu sih gila sih itu namanya kalau Maron bilang ya. Itu jangan sampai lah anak-anak kita atau keluarga kita balap liar kayak gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Arul Gurning berjudul Loja. Ini tentang seseorang yang capek dengan tingkah laku pasangannya gitu, atau sikapnya karena sering merajuk. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan informasi hari ini dalam sejarah yang terakhir ya. Ini dari tahun 2025 atau tepatnya 1 tahun yang lalu. Ada terjadi longsor Abang Kakak, yaitu longsor tambang batu Cirebon. Dan tentunya ini di Cirebon ya, atau lebih tepatnya di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang di Jawa Barat. Jadi terjadinya itu di pagi hari sebenarnya, pagi menjelang siang di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, terjadilah longsor tambang batu tersebut gitu. Dan insiden itu menewaskan sedikitnya ada 19 orang, dan pada saat itu 6 orang dinyatakan hilang. Ya mungkin kalau di total jadinya 25 lah begitu yang korban jiwa di sana begitu. Dan pada saat itu telah dikerahkan banyak tim SAR juga Bang Kakak, termasuk polisi, TNI, relawan gitu ya, untuk menanganinya. Tapi ya kemudian apa mau dikata begitu ya, sudah meninggal gitu. Dan itu tepat 1 tahun Bang Kakak. Semoga yang kejadian seperti ini, kalau nggak bisa jangan terjadi lagi, berkurang lah seperti itu ya. Dan itu tadi menutup informasi hari ini dalam sejarah juga Bang Kakak untuk hari ini tanggal 30 Mei. Nanti di jam 8 lebih kita akan kembali lagi dengan acara Markobar atau Mari Kita Ngobrol dan Berbagi Kabar. Untuk itu Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Here we go.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Gadang Hantak dari Fiska. Dan sekarang kita ada di acara Markobar, Abang Kakak. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk Abang Kakak nanti yang mau bergabung, silakan telepon di 061-846-3115. Udah ada yang telepon aja nih, langsung aja kita angkat kayaknya ya. Halo Markobar,
1: mari berbagi kabar.
0: Apa kabar Cynthia?
1: Kabar baik, kabar Marlon.
0: Kabar baik juga. Ini hari
1: lagi berturut-turut ya.
0: Kenapa?
1: Lagi berturut-turut.
0: Enggak, semalam enggak kayaknya.
1: Enggak.
0: Semalam aku enggak, iya semalam aku enggak.
1: Enggak. Semalam yang langsung dia turun ya
0: semalam. Iya, semalam kita dangdutan.
1: Iya, ini Markobaran.
0: Iya, ini Markobaran. Iya. Cynthia, hari ini libur ya pastinya? Enggak. Sabtu.
1: Kita kan libur sama aja enggak kayak belajar di rumah.
0: Oh iya. Oke, udah sarapan belum?
1: Aku pakai ikan sambal lele. Iya.
0: Sambal lele. Wow. Itu masih pagi-pagi gini udah masak semua berarti ya. Maksudnya lauknya tuh udah masak gitu.
1: Kayak tadi mama kan apa kan baru pergi mau pergi jualan kan dia masak lauk di rumah gitu.
0: Oh. Baru
1: makan gitu.
0: Iya iya. Kalau dagingnya masih ada di kulkas.
1: Dagingnya sudah habis, orang itu makan tidak makan.
0: Kok cepat kali habisnya ya?
1: Iya, karena sedikit ke sedikit, enggak banyak gasnya.
0: Oh, enggak banyak. Enggak ada sampai sekilo gitu ya.
1: Enggak ada.
0: Oh, tapi ya udahlah, yang penting
1: enggak. Enggak, aku tidak makan. Makan adik-adik Cynthia sama tua Cynthia.
0: Iya, enggak apa-apa, yang penting mereka udah makan dagingnya ya.
1: Iya.
0: Karena Cynthia enggak suka kan?
1: Enggak, kadang suka, kadang tidak suka.
0: Aku malah terbalik, aku malah lele yang enggak suka lah.
1: Oh gitu.
0: Iya, sebenarnya bukan karena rasanya, karena dulu ada info lele itu dari sini gitu.
1: Kalau ayam mau?
0: Kalau ayam mau lah, ayam kesukaan itu malah.
1: Entok suka bebek?
0: Entok enggak.
1: Enggak.
0: Kalau ayam atau entok, ayam lah misalnya. Ayam Cynthia suka bagian mananya? Pas sayapnya kah, pahanya kah, dadanya kah?
1: Semua, tergantung yang mana.
0: Oh semua ya. Kalau disuruh milih mau yang mana?
1: Mau apa? Mau pahanya aja.
0: Oh, mau pahanya aja. Oh,
1: iya
0: iya iya. Kenapa tuh mau pahanya?
1: Karena enak nih makan sel apa itu
0: kayak sama aja nggak sih?
1: Sama aja.
0: Oke, Cynthia, kita tuh mau bahas ini hari ini kan ada orang bilang bahkan ada lagu gitu ya kayaknya masa-masa paling indah katanya di SMA gitu.
1: Iya.
0: Tapi menurut Cynthia masa paling indah itu pas kapan sih sebenarnya?
1: Paling indah. Waktu masih TK.
0: Oh, kenapa pas TK justru yang paling indah?
1: Itu karena kita belum tahu tentang hati, belum tahu tentang cintaan gitu.
0: emang sekarang jadinya sakit hati gitu gara-gara cinta.
1: Sekarang udah tahu semua, jadi payah ya. Sekarang tahu semua.
0: Payahnya gimana tuh?
1: Banyak susah melupakan sih.
0: Oh.
1: Pagi-pagi ya.
0: Siapa nih yang dilupakan ini masa-masa dari SMA gitu mau dilupakan?
1: Bukan, masa-masa yang sudah menyakiti kita gitu.
0: Oh, dia nyakitinnya pas kapan itu?
1: Pas waktu ini lah, pas tahun 2025.
0: Oh. Iya ya, kalau TK dulu mah hajar-hajar aja kan, maksudnya nggak peduli kali perasaan gitu ya.
1: Kita tuh belum tau apa-apa waktu masih TK dulu.
0: Iya, pengennya main-main aja kalau dulu ya kan.
1: Main-main dan main, sekarang
0: udah apa ya. Oh gitu, iya. Berarti nggak betul ya kalau orang bilang SMA tuh masa paling indah gitu ya.
1: SMA ada juga sih semuanya juga sih indah juga SMA.
0: Oh, cuma kalau dibandingkan sama TK, enakan TK?
1: Iya.
0: Oh.
1: SMA sih udah tahu tentang perasaan kok. Bisa belum tahu tentang perasaan gitu.
0: Iya. Tapi kawan di TK dulu masih ada nggak yang sampai sekarang masih komunikasian?
1: Udah, kami semua udah lost contact semua.
0: Dulu Cynthia TK-nya daerah mana emangnya?
1: Ini daerah sini di Bandung juga daerah Pabar Makassar.
0: Oh deket sana juga. Tapi berarti mereka kawan-kawannya yang entah udah pada kemana ya?
1: Ada yang udah nikah mungkin sekarang mungkinnya.
0: Oh iya, kalau Cynthia-nya dari dulu masih di situ aja kan?
1: Iya, saya masih tinggal di Mabar dari kecil.
0: Oh dari kecil, iya.
1: Orang tua menikah tinggal di Mabar.
0: Pada kemana ya mereka ya?
1: Kalau ada yang udah nelfonnya udah lupa tahu nggak kenal HP-nya.
0: Iya sih. Mungkin ada yang mau disampaikan sama kawan-kawan TK-nya siapa tahu dengar.
1: Kalau dengar apa atau dengar RR gitu ya?
0: Iya, mau siapa tahu kan kita nggak tahu.
1: Oh iya.
0: Ada yang mau disampaikan ke mereka?
1: Nih, apa kabar teman-teman sudah semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, jangan lupakan teman lama. Sebenarnya kita bisa berjumpa untuk selamanya.
0: Oke. Okay. Dulu.
1: Suatu saat nanti.
0: Oke, okay. Emang dulu nggak ada yang jahat waktu di TK kawan-kawannya?
1: Ya, ada baik-baik semua.
0: Oh, anak baik budi semua ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Cynthia?
1: Gak ada, cuma itu aja.
0: Itu aja ya, berarti gak terbukti ya kalau SMA itu masa-masa paling indah gitu.
1: Soalnya kemana waktu dulu?
0: Aku pas SD sih, karena aku gak TK.
1: Oh, TK?
0: Iya, dulu aku gak TK. Dulu gara-gara orang tua tuh mikir-mikir ya kan, daripada biaya TK dibayar-bayar dan gak ada ijazahnya juga. Dulu kan, dulu gak harus TK soalnya, entah kalau sekarang ya.
1: Oh.
0: Iya. Jadi dipikir-pikir orang tua, mending mereka ajarkan sendiri aja gitu.
1: Gitu.
0: Ya ternyata betulan waktu SD itu ya malah kayaknya yang TK malah nggak pandai-pandai kali pun kayaknya nggak pandai-pandai amat gitu.
1: Soalnya TK dulu sih, TK dulu.
0: Oh iya, kalau aku langsung SD sih dulu.
1: Oh, bisa gitu ya?
0: Bisa, karena dulu nggak wajib soalnya.
1: Sekarang
0: sekarang kayaknya harus kayaknya.
1: Iya, TK dulu.
0: Iya, bahkan dulu waktu di Bengkulu tuh SD itu nggak bisa asal masuk loh, ada seleksinya juga tuh.
1: Gitu.
0: Iya, makanya kok bisa masuk ya gitu.
1: Kenapa seleksiin ya, sudah nyanyi gitu ya?
0: Enggak, seleksinya tulis huruf A gimana? Jadi kita nggak dari di SD itu nggak belajar dari ABC gitu. Jadi waktu masuk SD itu harus sudah tahu huruf-huruf dulu gitu.
1: Gitu.
0: Nah untungnya orang tua aku dulu ngajarkan walaupun nggak TK gitu.
1: Oh iya, itu untung masuk lolos juga.
0: Kenapa?
1: Untung masuk juga, lolos juga.
0: Masuk. Iya, untung masuk juga. Kalau nggak mau sekolah di mana, wak ya kan? Iya. Tapi kalau ditanya masa paling indah memang SD sih menurutku.
1: SD.
0: Ah. Gitu, karena aku nggak ngerasain TK mungkin ya, makanya aku nggak tahu TK kayak mana gitu.
1: Karena enak TK loh.
0: Iya, mungkin kalau aku TK, mungkin kalau dulu aku TK mungkin aku bakal milih TK juga, masalahnya aku nggak ngerasain TK gitu.
1: Gitu ya. Antara kalau anak baru di mana
0: sih dulu. Iya, kayaknya udah wajib sih soalnya ya kan, jadi harus TK kayaknya.
1: Iya
0: betul. Dan aku masih ingat dulu masih berantem-berantem dulu waktu SD.
1: Oh.
0: Tapi walaupun berantem-berantem, berantemnya berantem anak-anak gitu. Jadi enak gitu.
1: Sekarang masih apa anak makan sekolahnya enggak?
0: Gak ada nomornya. Lagian di Bengkulu kan jauh gitu.
1: Oh, masih penting aku sekolah nomornya.
0: Oh, kenapa?
1: Sekolah ada dulu ada nomornya ada dulu. Waktu kan belum punya HP di sekolah, belum punya handphone dulu.
0: Oh iya, maksudnya aku juga sama. Dulu enggak ada HP waktu SD.
1: Waktu SMP sih emang nggak juga.
0: Dulu SMP sih udah ada HP, cuma ya tau lah anak-anak dulu kan sering ganti nomor.
1: Iya.
0: Kirain nggak penting ya, ternyata sekarang jadi rindu juga komunikasi ke kawan-kawan
1: lama.
0: Iya,
1: kan masih nyari akun apa nomor teman sekolah aku dulu juga nyari.
0: Nomor mantan?
1: Enggak, nomor teman sekolah. Penunggang.
0: Siapa tahu kan yang tadi mau yang tahun lalu itu mungkin nggak ada nomornya lagi, yang sakit hati tahun lalu itu.
1: Aku sudah maafkan mereka semua sih, mereka semua nggak kabar gitu.
0: Oh iya oke.
1: Okay. Cari teman-teman sekolah dulu nomornya gitu.
0: Iya. Kirain nomor siapa mau diminta ya. Oke, Cynthia ada mau request lagu gak?
1: Ada.
0: Lagu apa tuh?
1: Apa yang ada lagu dari Indonesia Timur?
0: Indonesia Timur ada Karena Susayang, ada Balai Pulang. Balai Pulang tahu kan? Ada Tabola Balai, ada Kok Kenal Lu Kenal Veronica Ko. Terus juga ada, bentar ya aku buka foldernya dulu. Ada Pica-Pica, ada Stecu-Stecu, ada Ubur-Ubur Ikan Lele.
1: Coba yang mana?
0: Itu
1: Pica-Pica.
0: Pica-Pica, oke. Nanti kita putar ya.
1: Oke.
0: Sehat-sehat Cynthia ya.
1: Kapan masuknya siapa? Hanum.
0: Si Hanum nanti malam dia.
1: Malam?
0: Iya.
1: Kayaknya hari ini
0: apa
1: sih Kiki ya?
0: Nanti habis ini Kang Kiki terus Shirley gitu.
1: Shirley jam 3?
0: Iya, tapi besok karaoke-nya sama Hanum.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh iya, santai.
0: Oke. Terima kasih Cynthia atas waktunya ya.
1: Sama-sama. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Cynthia. Ya Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar ya. Terbukti ternyata malah TK yang sangat sangat dikenang oleh Cynthia. Halo Marco Bar.
2: Mari ngobrol.
0: Gimana Bang? Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Oh, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pagi Bang.
0: Selamat pagi. Ini siapa di mana nih?
2: Ini Wira di Lantan.
0: Wira di?
2: Perdana ini kalau acara ini.
0: Kenapa?
2: Baru perdana acara ini.
0: Oh, Bang Wira di mana, lupa gue?
2: Di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Apa kabarnya Bang Wira?
2: Ya, kabarnya sehat-sehat Langkat lah.
0: Sehat-sehat apa?
2: Sehat-sehat Langkat.
0: Sehat-sehat Langkat kayak mana tuh?
2: Ya, kadang hujan, kadang panas.
0: Kalau sekarang lagi apa? Lagi panas?
2: Ini ya cuaca lumayan mencetaren.
0: Lumayan marah, lumayan apa namanya? Ketaren.
2: Cetar.
0: Ketemu lumayan cetar. Udah sarapan belum Bang?
2: Nah, kebetulan belum ini.
0: Oh belum, biasa sarapan jam berapa emang ya?
2: Wah kalau kita double-double Bang.
0: Double itu kayak mana tuh, maksudnya merangkap?
2: Iya, iyalah.
0: Oh.
2: Kadang ditarik ke siang.
0: Oh iya.
2: Cuma lah masuk di week.
0: Berarti dua kali sehari makan jadinya?
2: Iya.
0: Oh iya, gak apa-apa sih.
2: Dan
0: memang.
2: Dan itu juga lah, namanya sendirian kayak mana?
0: Masak-masak sendiri gitu.
2: Masak sendiri, makan sendiri. Kadang ada juga, namanya kita tinggal di apa kan, tempat kerja.
0: Oh, di tempat kerja tinggalnya, kayak mes gitu ya?
2: Iya, cuman kita di bagian keamanan perkebunan.
0: Oh iyalah, iya. Sawit nggak?
2: Iya betul.
0: Iya, pantas. Nah Bang Wira, ini kan kita lagi bahas masa yang paling indah nih. Kayak lagu ya, lagunya Krisye. Kalau misalnya Bang Wira ditanya masa paling indah, sebenarnya masa pas kapan sih?
2: Ya sebenarnya sih masa indah itu ya, yang lebih waktu kita di SMA lah ya kan.
0: Oh kenapa tuh SMA? Banyak ceweknya.
2: Nah, salah satunya itu. Kayaknya lebih seru gitu.
0: Lebih seru, emang ada berapa ceweknya dulu?
2: Namanya orang ganteng.
0: Wow, banyak korban cintanya nih berarti ya.
2: Asal jangan kita yang jadi korban ya kan.
0: Wow, ngeri kali ah, main dia.
2: Ya, serunya gini Pak. Ya kita kan ya kebetulan orang tua itu tadi kan ekonomi lemah kan gitu sih. Jadi mungkin kalau ya mereka-mereka yang orang tuanya mampu kan naik kereta ya, sepeda motor gitu ya kan.
0: Iya.
2: Sedangkan kita itu naik sepeda kan.
0: Oh.
2: Itu pun kadang jujur sih jarang nyampe itu.
0: Jarang nyampe gimana maksudnya?
2: Ya jarang nyampe ke sekolah.
0: Loh, jadi main-main.
2: Tapi kayak mana kan gitu. Jadi terkadang kita ya jujur aja sih. Karena ekonomi tadi untuk uang saku itu kan ya kadang ada, kadang tidak kan gitu. Jadi kita pakai jadwal juga sih. Kalau Senin kan kita harus upacara.
0: Iya.
2: Dan kebetulan gurunya itu lumayan galak.
0: Oh iya.
2: Nah jadi kalau Senin Selasa kita masuk. Nah nanti Kamis Sabtu, nah itu tekong lah kan gitu.
0: Oh berarti nengok-nengok gurunya juga ya?
2: Iyalah, kalau yang gurunya sangar.
0: Oh.
2: Gimana ya, kita istilahnya gini juga Bang, bukan kita bolos itu untuk bermain-main, tidak. Dulu ikut-ikut nambang pasir juga, mot-mot pasir.
0: Oh, sambil sekolah gitu ya, sambil mot pasir.
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mot pasir. Jadi karena sering juga kena hukum di adis, itulah sedapnya tadi.
0: Loh, dihukum sedap ya?
2: Sedap karena habis dihukum pernah juga ketahuan merokok gitu kan? Itu rokok kita siapa namanya, balsem.
0: Waduh.
2: Wah, disuruh merokok nggak boleh dipegang pula.
0: Jadi kayak mana merokoknya nggak pegang?
2: Ya taruh di mulut gitu kan, isep buang.
0: Oh.
2: Isep
0: buang. Pedas lah mulut itu ya, bibir itu ya.
2: Wah, nggak bisa rapet lagi udah.
0: Itu guru yang menghukum.
2: Iyalah.
0: Oh.
2: Cuman zaman kita itu kan nggak istilahnya nggak kayak sekarang gitu.
0: Iya,
2: loh.
0: Zaman VOC, zaman kita ya kan.
2: Nah, kalau dulu kita lapor sama orang tua, kita yang dihajar.
0: Kita dihajar, iya. Malah ditambahi sama orang tua ya kan.
2: Iya. Dari makanya kita takut.
0: Iya.
2: Dari situlah ada juga lah. Nah, itu dah resiko orang ganteng.
0: Iya.
2: Ada juga cewek gitu kan. Makanya kau jangan bolos, jangan merokok.
0: Hop.
2: aku terus terang aku bilang kan, aku nggak punya uang jajan, kalian jajan, aku enggak. Di tempat setelah aku tambang pasir, ya kalau jajan, tapi yang tanggung.
0: Wow.
2: Yang betul kan gitu. Iya, cuman ada syaratnya. Apa? Gigi sama pulang sekolah, aku bonceng.
0: Oh.
2: Nah kan sepeda kita mulai, kalau sekarang bilang orang apa namanya, gunung sepeda, kalau dulu bilang pedral kan gitu. Yang pakai bambu depan gitu.
0: Oh, bambu depan?
2: Ya, usually cewek tadi bisa duduk di depan.
0: Oh, gitu. Bangku depan, iya. Nah,
2: jadi, ya, belum mau gitu duduk depan, ya nggak masalah.
0: Akhirnya?
2: Kita pun sengaja yang belakang itu nggak usah kita kasih pijakan kaki kan.
0: Jadi akhirnya dia mau?
2: Dia mau.
0: Oh, jadi okay.
2: Itulah tadi mencari kesempatan dalam kesempitan kan. Gitu.
0: Jadi dulu pacaran sama beliau?
2: Sebenarnya sih mulanya nggak.
0: Nah, tapi
2: setelah, ya kalau jujur sih, kalau saya itu karena berdasarkan uang jajan tadi kan gitu. Nah, rupanya pas kebetulan pakai mana adalah kawan juga. Double apa? Ya udah, yang satu di depan, istilah langganan di depan kan gitu. Pasien baru di belakang berdiri. Jadi biasa aja mulanya.
0: Jadi tartik gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Waduh, ngeri kali.
2: Rupanya si cewek tadi kita nggak tahu masalahnya apa, berantem. Nah, ujung-ujungnya orang ganteng pula disebut-sebutkan.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Jadi rebutan ya.
2: Jadi rebutan. Entah saking gantengnya, entah saking apa ya, nggak ngerti kita kan.
0: Pantas lah berkesan ya. Nah,
2: disitulah kan, terus banyak lah apa gitu kan. Kan sempat juga malu juga kan dibawa ke kantor sekolah kan. Dan mau sekolah, aku mau pacaran. Biasanya nggak pacaran kok. Namamu sebut-sebut. Kan mereka aja yang apa saya. Saya kan tidak. Nah, jadi ya terakhir sampai orang tua pun denger, malu juga kita kan.
0: Tapi akhirnya sampai sekarang masih komunikasian nggak sama dua cewek tadi?
2: Itu kalau baru-baru aja sih, baru 2 tahun ini komunikasi balik. Ya itu tadi lah ya, awalnya di sekolah kita berkesan sama dia, pertemuan untuk yang sekian kali yang inilah yang untuk terakhir ini kan. Ya lumayan berkesan juga sih.
0: Tapi nah, udah ya, udah berkeluarga mereka jadinya enggak?
2: Nah, mereka udah. Kebetulan bisa waktu selesai kan dia ngambil jurusan kebidanan. Jadi tanya, kamu nanti mau ngambil rumah jurusan mana? Aku mau bilang jurusan ya, kalau nggak Medan Pekanbaru, Medan Jakarta lah.
0: Itu jurusan apa tuh? Jurusan mobil.
2: Gimana sekolah di zaman SMA itu aja kita pun udah tunggang langgang
0: kayak tadi kan? Betul, beda zamannya dulu ya.
2: Jadi itu pun kita jalan-jalan dia ya negor kan gitu sih.
0: Ya untungnya nggak, untungnya nggak sombong lah mereka ya.
2: Enggak.
0: Iya.
2: Malah mereka bilang katanya saya sombong, padahal saya tak tanda kan gitu.
0: Iya.
2: Siapa ya? Enggak. Saya sombong ya kalau kayaknya kita amini kan gitu. Kalau sombongnya mah betul enggak kata anda ya. Tengok takut ya nu gini-gini. Waduh, dulu langsung, sekarang langsung.
0: Ya wajar lah, udah mama.
2: Ya makanya gitu.
0: Iya.
2: Ya, kalau dulu ke langsung, sekarang kok langsung.
0: Ya kalo, begitu lah.
2: Kalau dulu jelek sih kamu, kalau sekarang ya lumayan jelek kan gitu. Orang kita kan biasa bercanda kan gitu.
0: Iya, padahal dulu cantik ya kayaknya ya.
2: Ya penuh perjuangan lah
0: Oke. Oke, Bang Wira, pantas kalau Bang Wira bilang SMA itu masa paling berkesan ya kan. Karena enggak semua orang, Bang Wira, punya pengalaman percintaan di SMA gitu. Ada yang
2: tadi.
0: Iya.
2: Kalau bahasa mungkin orang bilang cinta monyet, kita enggak ngerti lah itu. Yang pasti kita enggak manjat-manjat lah kan gitu.
0: Iya. Oke.
2: Kalau menurut saya itulah yang
0: paling berkesan ya.
2: Sekolah, ya.
0: Oke, berarti ini Bang Wira termasuk yang masa SMA-nya juga beruntung lah ya, beruntung punya cerita yang seperti itu juga gitu.
2: Ya, kalau untuk cerita apanya sih beruntung, cuman kalau untuk ya terus sambung kita tidak mensyukuri ya.
0: Iya, uang tadi
2: kalau,
0: ya.
2: Nah, kalau uang itu terus terang ya kadang kita minder juga.
0: Iya, betul.
2: Karena ada kumpulan yuk patungan. Aduh, kita duit ada.
0: Iya.
2: Jadi itulah tadi kan ya, paksalah kita nambang-nambang.
0: Iya. Tapi yang penting itu. sekarang enggak susah lagi lah hidupnya ya.
2: ya alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Apa yang kita inginkan ya mudah-mudahan walaupun kredit-kredit bisa lah kan.
0: Bisa lah ya. Oke.
2: Okay. Ya, kalau okay. Mau beli konten mungkin besar kali dana belum
0: kan. Iya, nggak apa-apa. Kalau masih bisa nyicil, nggak apa-apa, masih bisa lah itu gitu. Oke, Bang Wira, makasih Bang Wira ya untuk pengalamannya.
2: Oke.
0: Ada lagu yang mau di request nggak, Bang Wira?
2: Kalau lagunya ini apa? Cuman nggak tahu judul.
0: Kayak mana tuh lagunya, nadanya?
2: Ini lagu Minang. Anak-anak. Oh, Baju Rayo.
0: Oh, Baju Rayo. Oke, nanti kita putar Rayo. Ya.
2: Mm-mm. Ada itu.
0: Bentar, kita cari dulu ya. Baju Rayo. Ini ada beberapa versi sih. Mau versi yang dia agak lama.
2: Ya enggak mau lama, mau yang penting Baju Rayo itulah dia.
0: Iya, soalnya penyanyinya ada beberapa nih. Kita yang leok lawasnya aja ya.
2: Ah, boleh.
0: Oke, mungkin ini yang paling memorable sama Abang, nanti kita putar. Oke. Oke, Bang, terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih banyak waktunya, Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Oke, selamat pagi ya, Bang.
0: Selamat pagi. Oke, Bang Kakak, ada Bang Wira ya di Langkat. Dan kalau Bang Wira nih valid dia. Ternyata memang SMA masa yang paling berkesan. Kenapa? Ya, karena ada kisah percintaannya. Kalau Marlon juga ada, cuma kayaknya lebih berkesan waktu SD-nya sih daripada SMA-nya. Karena SMA-nya tuh gak sampai jadi pacaran gitu ya, cuma suka-suka gitu aja. Dan sekarang kita putar dulu, Bang Kakak, lagu yang di request Cynthia dan juga Bang Wira. Kita mulai dari lagu Timur Indonesia ya, lagu Pica-Pica dari Juan Reza. Baru nanti kita putar lagu Minang, Baju Rayo. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan tadi adalah lagu berjudul Baju Rayo ya, di request oleh Bang Wira dari Langkat. Dan kita masih menerima telepon Abang Kakak ya di 0618463115. Halo Markobar.
1: Kita memberi kabar sama Mas Marlon. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Ratni. Bu Ratni ya?
1: Iya, sehat ya. Mas Marlon.
0: Sehat, Bu. Apa kabarnya, Ibu?
1: Ya, sehat selalu, bahagia. Tertawa terus kalau Bu
0: Ratni. Mantap. Masak daging enggak nih, Bu?
1: Iya,
0: udah makan.
1: Masak daging, tapi masih ada nih.
0: Oh, itu biasanya berapa hari habisnya itu?
1: Lama kalau banyak.
0: Ini banyak dapatnya enggak?
1: Dapat 3 bungkus.
0: Wow, banyak kali.
1: Namanya orang tua, dikasihlah banyak sama Bapak Kepling.
0: Padahal di rumah sendirian kan?
1: 3.
0: Oh, berarti 3. Oh, kirain sendirian kayak mana ngabisinya itu.
1: Kalau gitu. Bulan ini enggak peran banyak makan karena ada darah tinggi juga.
0: Oh iya, ada darah tinggi ya.
1: Kita kumat ya kan?
0: Iya, apalagi daging kambing.
1: 2 biji.
0: Ah, 2 biji 2 potong maksudnya ya.
1: Ah, 2 potong.
0: Ah, iya.
1: Takut makan banyak-banyak.
0: Heeh, asal enggak 2 bungkus aja lah, Bu.
1: Ya.
0: Asal enggak 2 bungkus aja lah.
1: 2 bungkus habis mulai bon. Mas Marlon udah sarapan?
0: Sarapan udah, sarapan roti tadi.
1: Sama lah kita ya roti.
0: Iya, kalau pagi yang ringan-ringan aja dulu ya kan.
1: Iya, sama bolak ini juga. Tapi kalau apa? Kalau kepingin ya dibikin juga lah kue dadar sendiri ya kan.
0: Oh,
1: enggak roti aja.
0: Kue dadar ya, iya.
1: Kok rajin bikin, tapi kok malas. Udah, kecok roti aja.
0: Oh, mood-moodan juga berarti, Bu ya.
1: Hah?
0: Tergantung mood juga berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, hari ini kita ngomongin masa paling indah nih, Bu.
1: Oh, masa paling indah. Bu, ini kan gak SMA sekolahnya. Anak SMP, mau sekolah kebidanan di Medan. Gak ada family, kata orang tua, gak dikasih.
0: Jadi
1: ingin kali jadi bidan melahirkan. Tapi gak boleh, gak di sini gak ada saudara dulu. Sampai sekarang pun Murani Junaidani gak punya saudara, sendiri aja.
0: Sendiri aja ya. Di Aceh semua.
1: Iya, di Aceh semua.
0: Iya. Tapi kalau dibandingkan SD sama SMP, bagusan yang mana menurut Ibu?
1: SMP sama apa?
0: SMP, antara SMP sama SD lebih berkesan yang mana sama Ibu?
1: Berkesan SMP lah.
0: Oh, kenapa?
1: Banyak lah.
0: Kenapa kok
1: SMP kan udah besar.
0: Jadi
1: biasanya banyak yang mencintai kita.
0: Dulu SMP udah pacaran ya berarti, Bu ya?
1: Udah.
0: Ngeri kali. Berarti dulu SMP. Oh iya sih, dulu SMP kayaknya udah. Iya sih.
1: Udah berpacaran di pacaran.
0: Soalnya
1: dong,
0: orang dulu nikahnya kan muda-muda ya kan, Bu?
1: Iya. Beratnya sih 19 tahun.
0: Iya, wajar sih kalau SMP dulu udah pacaran.
1: Ya gitu lah.
0: Kalau sekarang baru aneh.

0: Bang, kamu kok nggak jadi juga ke Medan? Nggak boleh. Udah ngerti aja, katanya gitu kan. Lah, jabat bulan ini ngerti, 3 bulan. Dapat diploma sampai sekarang, bulan simpan ini kan. Bulan udah tua gini, simpan kenang-kenangan ya kan.
1: Berarti jago gak ngetik dikasih. Lah ya.
0: Jadi, datanglah dia, udah siap, udah. Eh, kita beli, yuk, kita beli map, gitu kan. Aku yang bikin lamarannya, katanya. Tiba-tiba mau pergi pulang, bapak nggak jadilah masuk, nggak boleh. Apa katanya? Nanti nggak laku kawin, coba lah mas Marlon.
1: Waduh.
0: Orang kerja kok nggak laku kawin, orang kan berkarya dulu ya kan.
1: Iya.
0: Aduh, pening lah mas.
1: Emangnya kawannya Bu Ratni nggak laku kawin, laku juga kan?
0: Laku.
1: Oh iya, kok aneh-aneh.
0: Orang gila nih nggak dikasih kemana-mana, waduh pening.
1: Tapi mungkin itu saking sayangnya orang tua Bu Ratni ya.
0: Ya tapi sayang kan nggak ada apa, nggak ada perkembangan anak ini, anaknya. Ya kalian jangan gitu lah ya kan.
1: Iya.
0: Anak itu diapakan lah, dicoba ya kan.
1: Ingin
0: kali bukan? Bangga buat ini udah pensiun lah gini hari jadi bidan. Ini gak ada pensiun.
1: Tapi gak apa-apa. Kan orang, kan anaknya juga membiayai kan. Kapan-kapan, kadang-kadang
0: iya,
1: kan.
0: Iya memang anak biayai. Tapi kan kita lebih senang ada karya, habis hasil karya kita sendiri dong.
1: Iya
0: ya kan?
1: Sih.
0: Kalau bisa ya kan.
1: Iya,
0: apa daya gak dibolehkan orang tua gak lah. Mungkin begitu udah jalan hidupnya sobat nih ya gitu lah udah.
1: Iya. Sayang kali ya Bu ya.
0: Iya, kepingin kali Mas Marlon jadi bidan.
1: Tapi mungkin ya kalau jadi bidan mungkin nggak sebahagia ini juga mungkin ibu. Mungkin kalau jadi lah. Soalnya mungkin kalau jadi bidan mungkin bakal banyak begadang gitu.
0: Oh,
1: bakal
0: iya.
1: Ini
0: ya,
1: gitu.
0: Ya pasti dipanggil ya kan malam-malam
1: iya,
0: layakkan orang.
1: Gitu.
0: Ya, kan? Tapi kan kita juga jaga juga lah kesehatan kita ya kan.
1: Iya.
0: Ada begitu terjadi panggil orang malam.
1: Tapi
0: makanya itu tugas kita sudah kita jalanin lah ya kan.
1: Iya, tapi
0: kalau di rumah sakit itu memang ada yang melahirkan malam, pagi, nggak tentulah. Ada yang jam 1 malam, jam 3 kayak gue nih dulu. Jam berapa ya? Melahirkan jam 1, jam 3, jam 4. Bawa ke rumah sakit itu. Jadi kita kan gimana lah kita dengan tugas kita yang kita jalani kalau kita udah jadi bidan ya kan.
1: Iya betul
0: ya, bidan-bidan yang di rumah sakit yang lain itu sampai sekarang kan gitu juga Mas Marlon.
1: Betul. Mana ada cerita bisa ditunda kelahirannya ya kan.
0: Mana ada cerita ya. Bidan itu bagus, itu menolong orang.
1: Iya
0: ya kan?
1: Bidan, guru itu sih harusnya diperjuangkan pemerintah ya kan.
0: Iya. Itulah Mas Marlon gak bisa mau bilang apa.
1: Iya. Tapi mungkin dia udah jalannya syukuri aja lah Bu ya.
0: Iya, jalanin aja lah hidupmu ya kan.
1: Baik.
0: Gak apa-apa.
1: Pokoknya berarti iya.
0: Penting sehat, tertawa terus.
1: Wih. Bu Ratni
0: tertawa enggak enak Mas Marlon.
1: Iya, betul.
0: Kalau enggak gitu, kalau usah lucu-lucu, Bu Ratni ketawa nomor satu.
1: Apalagi sehat tertawa ya kan.
0: Oh iyalah, sehat itu senama wajah tertawa aja.
1: Baik.
0: Ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Nah. Dokter bilang, bukan buraknya bilang. Anak
1: iya.
0: Kecil aja disuruh ketawa. Kek. Anak kecil disuruh ketawa sama dokter.
1: Iya.
0: Diguit-guitnya ketawa anak kecil. Ya gitu, itu bilang dokter.
1: Oke.
0: Okay. Ya, masalah gitu lah ceritanya. Masalah kan tamat kuliah juga kan?
1: Kuliah, tamat.
0: Kuliah bagian apa ambil dulu?
1: Dulu jurusan Bahasa Indonesia, Bu.
0: Oh, Bahasa Indonesia. Oh,
1: iya.
0: Senang ya. Nah, ini dulu juga SMP kan bagi dua, A dan B.
1: Iya.
0: Ini pilih A, karena A itu kan bahasa buat pantun, seragam, tak apa-apa lah gitu.
1: Kalau B matematika?
0: Itu dia, kalau B itu dia yang ukur, aljabar,
1: iya.
0: Kan.
1: Iya.
0: Kalau di A, kita bikin, apa namanya, yang untuk di bank itu lah, rekening koran. Itu dulu SMP dulu.
1: Baik, terima kasih Bu Ratni atas waktunya ya.
0: Iya, sama-sama Mas Lon.
1: Ada lagu
0: kita ya.
1: Ada lagu yang mau di request nggak Bu?
0: Oh, ada lah ya pasti.
1: Lagu apa tuh?
0: Hujan Gerimis aja lah.
1: Hujan Gerimis dari Asmidar Darwis ya?
0: Iya.
1: Oke, emang
0: kamu sayang nyanyi itu?
1: Iya, emang lagi hujan di sana?
0: enggak.
1: Oh enggak ya, kirain.
0: Di malam hujan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau hujan ada petir. Surat nirikan enggak bisa lah dengar radio, rupanya bisa juga.
1: Bisa juga ya. Oke. Okay. Nanti kita putar ya, Bu.
0: Mau naik enggak bisa naik. Mas Marlon payah kali naik. Apalagi

0: sama itu.
1: Anom.
0: Anom. Banyak yang naik lah kalau sampai malam. Kenapa ya?
1: Karena banyak yang nelpon, Bu.
0: Oh, kepingin langsung gitu, nggak WA ya kan? Bisa kali ya dulu, ya Allah, udahlah.
1: Kalau Anom memang banyak tuh pasti yang nelpon.
0: Apalagi masalah ruan yang niar, udahlah. Kempit jalur dia jalannya, banyak yang naik.
1: Oke.
0: Udah ya Mas Arun ya, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Iya,
0: lancar-lancar rezekinya, cepat mendapat jodoh yang setia.
1: Amin.
0: Rezekinya di rezekinya banyak.
1: Iya.
0: Sehat sekeluarga. Masih ada orang tua kan?
1: Masih, tinggal ibu aja sih.
0: Oh, tinggal ibu aja. Ya. Kalau berani udah dua-dua tetap ada.
1: Iya.
0: Udah pergi selama-lamanya.
1: Iya, Bu Ratni kan soalnya udah berumur juga, wajar loh.
0: Makasih ya.
1: Iya. Sehat-sehat ya Bu, selamat pagi.
0: Dadah,
1: bye-bye. Oke Bang Kakak, ada Bu Ratni di Martubung ya. Nah kalau Bu Ratni ini ternyata SMP-nya sudah bercinto-cinto. Waduh, tapi wajar kalau orang dulu ya, jangan dianggap waduh kok SMP udah ini ya, wajar karena dulu memang orang di usia dini juga udah banyak yang nikah Bang Kakak. Itu beda dengan yang sekarang. Jadi ternyata beda-beda ya. Kalau Cynthia dia lebih suka TK, kalau Bang Wira lebih suka SMA, kalau Bu Ratni lebih suka masa SMP. Dan sekarang gak terasa udah lewat sebenarnya Bang Kakak ya, udah jam 9 lebih 3 waktu Indonesia Barat. Kita putar dulu nih. Oh tapi di WA ada ternyata yang WA 1 ya, kita baca dulu nih. Ada Kak Ira Tarigan. Marco Bar, Kak Ira Tarigan di Parapat. Kalau Kak Ira katanya langsung SD. Oh gak TK juga Kak Ira. Di kelas 6 katanya masa paling indah. Wah ada apa nih Mas di kelas 6? Disuruh buat prakarya sarung bantal di kelas 6 ya. Dia gak mau, tapi Kak Ira pilih buat sapu lidi, terus ngambilnya ke hutan. Wih, cari pohon kelapa orang. Pokoknya seru di masa SD gitu aja Marlon katanya. Kak Ira Tarigan request lagu Neti Baru Bangun yang judulnya Bagi Rata. Oke. Jadi ternyata kalau Kak Ira Tarigan di SD berarti beda-beda nih, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Semua masa ada yang paling indahnya di situ gitu. Kalau Kak Ira Tarigan gara-gara waktu itu nyari sapu lidi atau nyari pohon kelapa sampai ke hutan katanya. Oke Bang Kakak, kita putar lagu yang di request ya. Ini dia Asmidar Darwis dengan judul Gerimis. Freestyle flow to make

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan kita sekarang ada di acara Dewi atau Destinasi Wisata Indonesia. Jadi bukan nama orang ya, walaupun memang ada juga nama orang Dewi. Dewa pun ada ya kan, Dewo pun ada. Dan kita sekarang itu akan membahas tempat wisata yang ada di masih sekitaran Sumatera sih. Karena di Aceh kita udah pernah ya kan, Sumatera Utara apalagi ya kan, udah pernah di Medannya aja udah pernah. Terus ke di Kepulauan Riau kayaknya udah pernah kita bahas, di Riau udah pernah, Sumatera Barat juga udah pernah, di Jambi udah pernah, di Kepulauan Bangka Belitung ini antara pernah atau belum ya, anggap aja pernah ya. Sumatera Selatan juga udah pernah, Bengkulu udah pernah, dan sekarang di Lampung. Jadi kita akan bahas tempat-tempat wisata yang ada di Lampung nih. Jadi ada beberapa tentunya yang bisa Marlon rekomendasikan. Yang pertama adalah tempat bernama Teluk Kiluan. Bukan Kiloan ya, Kiloan kayak besi aja, ini pakai U, Kiluan. Nah, tempat wisata pantai ini itu letaknya di Bumi Sarinatar di Kabupaten Tanggamus. Dan sesuai dengan wilayahnya, katanya tempat wisata Lampung yang ini tuh menawarkan banyak wisata bahari. Dan wisata bahari yang ada di Lampung itu dilengkapi dengan keindahan alam, dan juga jadi tempat yang sangat menarik buat abang kakak yang hobi memancing. Nah, di daerah pantai Teluk Kiluan ini, abang kakak bisa menjumpai banyak spesies mamalia laut, mulai dari lumba-lumba, hidung botol, kayak mana ya? Tapi jangan dibayangkan hidungnya ada botol betulan ya, cuma kayaknya namanya aja ini, lumba-lumba hidung botol gitu. Terus lumba-lumba paruh panjang ada juga, dan juga paus pilot. Jadi pausnya bukan naik pesawat ya, cuma namanya paus pilot gitu ya. Tapi ini menarik ya, berarti di situ kayaknya masih asri sekali ya bang kakak ya, makanya banyak lumba-lumba, ada pausnya juga gitu kan. Jadi pengen kesana tapi tak ada duit ya, ongkosnya sih yang mahal, bukan biaya masuknya ya. Dan di tepi pantai Teluk Kiluan itu katanya terdapat Desa Kiluan yang dikelola oleh masyarakat setempat sejak 2005. Dan abang kakak juga bisa menikmati banyak aktivitas wisata bersama dengan keluarga, mulai dari wisata dolphin tour. Ya dolphin tour itu dolphin ya, lumba-lumba ya kan. Terus juga trekking ke Laguna Gayau atau Talang Mulian gitu ya. Jadi kayak mendaki lah seperti itu ya, atau menjelajah gitu. Terus juga menjelajah Pulau Kelapa katanya. Terus bisa snorkeling dan diving juga, itu menyelam gitu ya. Serta wisata di Pantai Cukuh Pandan. Nah, berbagai fasilitas yang Marlon sebutkan tadi katanya bisa abang kakak nikmati hanya dengan membayar tiket sekitar 5.000. Apa iya? Kok murah kali ya? Mungkin udah naik ya, tak anggaplah 10.000 paling mahal ya kan. Tapi itu udah termasuk murah juga sih, 20 aja paling udah murah itu. Katanya ditambah biaya sewa perahu sekitar 10.000 per orang untuk sekali jalan. Wih, murah ini di Lampung ini ya. Wah, 20.000, 30.000 pun termasuk murah untuk tempat wisata yang katanya ada lumba-lumba dan juga ada paus. Ini sih idaman ini sih, cuma sayangnya jauh dari kita ya kan. Jadi ya harus pikir-pikir lagi lah kita. Dan sekarang kita putar lagu Vicky Sianipar featuring Ari Syafa bang kakak, berjudul Sinanggar Dulo. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roslan Madun dengan Lemak Manis ya, sebuah lagu Melayu. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas mengenai tempat wisata yang ada di Lampung. Yang kedua adalah Menara Siger. Siger. Jadi Menara Siger ini adalah ikon ya, atau ikon, sebenarnya ikon sih kalau udah dibakukan ya. Ikon sekaligus tempat wisata Lampung yang letaknya itu berada di atas bukit yang menjadi titik nol dari wilayah Lampung. Nah, kalau Medan kita kan titik nolnya di Lapangan Merdeka nih. Kalau Lampung ini titik nolnya di Menara Siger. Jadi Menara Siger ini tidak hanya besar dan tinggi, tapi warna kuning emas yang mendominasi menara ini juga jadi ciri khas yang selalu ingat, yang akan selalu diingat banyak orang begitu ya. Dan konon katanya pemilihan warna emas ini dipilih agar orang-orang yang berada di Lampung itu bisa mengetahui di mana lokasi tengah dari kota ini. Tapi kayaknya warnanya aja yang emas Bang Kakak ya, jangan kira atapnya dari emas ya, dicuri orang nanti ini. Soalnya setinggi-tingginya ini tuh kayaknya masih bisa dijangkau orang juga. Dan melalui Menara Siger ini, Abang Kakak bisa menikmati pemandangan kota Lampung yang indah dari segala sisi. Apalagi tempat wisata Lampung yang ini itu berada di lokasi yang cukup strategis di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, Bakauheni itu selat, dekat selat Abang Kakak ya. Kalau Abang Kakak pernah melewati Lampung dan Pulau Jawa dengan kapal feri, itu kan ada yang namanya Merak Bakauheni gitu ya. Jadi dekat-dekat situ sepertinya. Dan tempat wisata Lampung yang beroperasi selama 24 jam ini ya, patut dijadikan sebagai destinasi wisata keluarga karena harga tiketnya juga terjangkau katanya. Abang Kakak hanya perlu membayar sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk parkir kendaraan. Jadi kayaknya untuk parkirnya aja ya, masuk situnya kayaknya gratis ya. Soalnya nggak dibilangnya masuk ke sananya, cuma parkirnya aja yang dibilang. Tapi karena 24 jam, berarti bisa nih jam 12 malam kalau misalnya gabut ya kan, ke situ aja. Kalau nggak bisa tidur gitu, kalau insomnia ya ke situ. Ya kalau pas lagi tinggal di Lampung ya, kalau dari sini ke Lampung kita tahu, berapa hari itu jalan kaki ya kan, naik mobil aja berapa hari itu. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu Karo dari Trisna Sinta Brukliat berjudul La Masalah, Tidak Masalah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Lupa Doho ya. Jadi lagu ini lagu sedih juga, soalnya ini bercerita tentang jeritan hati orang tua terhadap anaknya yang udah sukses di perantauan gitu, tapi gak kunjung pulang juga ke kampung. Jadi kayak bertanya gitu, sampean lupa punya kampung di sini, sampean lupa pulang kampung gitu ya. Jadi lupa Doho, yang lupanya kau. Oke Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas mengenai tempat wisata yang ada di Lampung ya. Yang selanjutnya ini adalah Wai Kambas ya. Jadi walaupun tulisannya ini WAY, Wai Kambas, tapi kita kayaknya biasa menyebutnya Wai Kambas tetap ya. Jadi Wai Kambas ini adalah sebuah taman nasional, dan ini sih harusnya udah terkenal ya, karena sering disebutkan di TV atau mungkin di surat kabar gitu. Taman nasional ini sangat identik dengan hewan gajah Bang Kakak, karena pada dasarnya daerah atau wilayah ini itu adalah habitat asli dari gajah, sehingga di situ memang gajah itu dilindungi ya supaya tidak punah. Tapi Abang Kakak juga masih bisa melihat jenis hewan dilindungi lainnya dan juga dirawat di tempat wisata ini. Nah, biasanya Wai Kambas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena selain bisa berinteraksi dengan banyak gajah dan hewan lainnya, Abang Kakak juga bisa menjelajah keindahan alam di sana ya, sambil hiking gitu ya, di dalam hutan dan juga beberapa desa yang ada di sekitar sana. Hiking apa sih? Hiking yang menjelajah sih. Cuma ternyata ada perbedaan antara hiking dan juga trekking ya Bang Kakak, walaupun dua-duanya itu sama-sama menjelajah ya. Kalau hiking itu biasanya tidak sesulit trekking. Hiking itu biasanya jalurnya itu udah ada gitu sih, jadi kita mengikuti jalur yang udah ada. Kalau trekking ini jalurnya bisa ada bisa enggak, jadi bisa aja kita itu kayak menjelajah sesuatu yang belum ada dijelajahi orang gitu ya. Jadi lebih sulit trekking sebenarnya daripada hiking. Nah, banyak wisatawan yang katanya rela menempuh waktu beberapa jam dari pusat kota untuk bisa sampai ke Wai Kambas ini ya. Lokasinya adalah di Raja Basa Lama di Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Jadi bukan di pusat kota Bang Kakak. Dan ini beroperasi dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore ya, jadi selama 12 jam gitu. Dan Wai Kambas ini hanya mematok tiket masuk sekitar 5.000 hingga 7.000 rupiah saja. Ya mungkin udah naik tuh, anggaplah 10.000 ya kan. Tapi 10.000 juga udah murah ini ya, 10.000. Tapi entah kalau parkir ya, parkir di pintu masuk Wai Kambasnya nggak tahu ya, karena otomatis kan kalau kesini pakai kendaraan. Nah, kendaraannya taruh di mana kalau kita kesini? Tapi mungkin untuk per orangnya ya 10.000 atau 7.000 lah, seperti itu. Oke Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Lampung nih ya. Kita bahas tempat wisata Lampung, tapi nggak mutar lagu Lampung ya kan, apa-apaan ini. Lagu Lampung berjudul Embun Pagi. Tadi Marlon cari-cari apa artinya nggak ketemu juga ya. Kayaknya sih Embun Pagi artinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, gak terasa sekarang udah pukul 9 lebih 53 waktu Indonesia Barat ya. Baru 3 padahal ya kan tempat wisata yang baru kita sebutkan. Jadi mungkin di lain kesempatan kita akan bahas tempat wisata yang ada di Lampung lagi. Jadi Marlon pamit undur diri dulu. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan muter lagu di acara Just Music. Lalu nanti akan ada Kang Kiki yang menemani Abang Kakak sampai nanti jam 3 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Jazz Music Rompak RRI Medan.

Jazz Music Rompak RRI Medan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini Abang dan Rekan di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 ya. Lagu yang tadi kita dengarkan Putri Silitonga dengan Menyesal. Menyesal atau artinya apa? Menyesal? Bukan ya? Mudah-mudahan jangan menyesal ya. Anda yang bergabung bersama program 4 Rene Medan, hadir kembali saya Ki Koswara menemani Anda hingga pukul 3 sore ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Barat di depart 2 hari ini ya. Serangkaian acara kita hadirkan untuk Anda dari mulai Talase 884, terus juga Suara Budaya Nusantara dan Irama Keroncong akan hadir menemani Anda di sepanjang saya bertugas hari ini untuk menceriakan, membahagiakan, memberikan semangat untuk Abang Danaka dan juga yang bergabung bersama Perempat FM ya. Kita jelang kabar berita Perempat untuk Anda, selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
0: Kabar berita Pro 4. Abang dan Kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembu

atau marga menunjukkan bahwa mejaan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, dua lagu berturut-turut ya dari Gadis Deli ya, versi remix begitu. Walaupun Melayu ya, bisa di remake kembali menjadi kekinian dan enak banget ya. Berikutnya tadi ada lagu Jambo. Nah, ini mengenai lagu Jambo-Jambo ya. Dari daerah Aceh ya, Abang Dana Kasa lagu ini. Dan tentunya lagu ini bermakna tentang suasana pedesaan yang begitu asri dengan padi-padi yang tumbuh subur di daerah Aceh, begitu ya Bang Denaka. Dan saya lansir dari beberapa informasi, Jambo-Jambo ini merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang berarti dari bahasa Aceh pondok, begitu ya, atau pondok-pondok ya. Nah, dalam hal ini pondok-pondok yang dimaksud tepatnya berada di Belang Padang, Kota Banda Aceh, yang menjadi ikon dari kota tersebut, Abang Denaka. Belang Padang sendiri merupakan sebuah lapangan terbuka dengan luas sekitar 8 hektar. Selain itu Jambo-Jambo ini juga berada pada dataran tinggi, begitu Amang Danaka. Nah, lagu asal Kota Serambi Aceh ini memberikan gambaran tentang suasana pedesaan yang begitu asri dengan padi-padian yang tumbuh subur meski sedang berada pada musim kemarau ya. Jadi liriknya digambarkan sebagai suatu daerah yang luas dan subur dengan suasana pedesaan yang asri ya. Aceh juga merupakan daerah yang dikelilingi persawahan dengan aktivitas penduduk sekitar sebagai seorang petani yang sedang membajak sawahnya ya Bang Denaka. Terus juga ada anak-anak gadis yang berlalu lalang ya di area persawahan gitu ya. Namun kita tidak membahas lagu ini secara mendalam ya. Yang pasti di etalase 884 kita akan menghadirkan tema ringan ya tentang tren usaha kukusan ya, jajanan sehat, begitu Bang Denaka. Biasanya kan apalagi di Idul Adha ini memang sih tidak spesifik daging sebagai penyebab entah itu kolesterol atau misalnya berat badan naik ya. Tapi pada intinya ketika kita sarapan pagi begitu, atau makanan-makanan yang memang real food, nah bisa menjadi pilihan yaitu kukusan ya atau rebusan ya. Rebusan ini banyak nih Abang Denaka, ada kacang-kacangan, ada pisang rebus, terus juga ada telur rebus ya, dan yang lainnya. Dan di Kota Medan sendiri sudah banyak ya yang menjual itu ya. Dan murah-murah banget ya, satu bijinya itu Rp2.000 lah. Nah, jadi bagi Anda yang ingin juga mengikuti ataupun tidak terlalu mengikuti ya tren, ingin jualan yang praktis, sehat ya, bermanfaat, nah bisa mencoba untuk jualan kukusan ya. Bukan alat kukusnya ya. Kukusan atau rebusannya yang sehat, dan ini banyak peminatnya loh ya, apalagi misalnya di tempat-tempat yang untuk olahraga pagi. Nah, jadi masyarakat lebih aware lagi terhadap kesehatan ya. Baik, kita hadirkan kembali informasinya nanti setelah beberapa lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Detik menegangkan,
2: napas tertahan, dan gol!
3: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
4: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
3: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
4: Piala Dunia,
3: lebih dekat,
4: lebih dalam,
3: dan
4: lebih bermakna.

Ya, Anda masih mendengarkan program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara. Siang hari ini cuaca Kota Medan begitu cerah ya. Secara saya menyapa Anda, Bang Danaka, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya lancar, terus juga mendapatkan kesuksesan di setiap apa yang menjadi goal-goal dan doa-doa kita ya, Bang Danaka. Di antaranya bagi Anda yang ingin jualan ya, bingung jualan apa sih ya yang praktis gitu, apalagi yang tidak hobi memasak seperti saya juga sampai keidean sih bagaimana ya kalau misalnya ya, karena siaran juga tidak selamanya ya, ada limited time ya untuk semua pekerjaan ya, tidak juga untuk jualan. Kalau jualan sih sebenarnya kalau masih tenaganya masih kuat ya, ini bisa juga kita usahakan ya. Nah, jualan apa yang termasuk praktis? Nah, kita sarankan tren kuliner yang sangat diminati karena masyarakat sekarang sudah mulai sadar ya akan gaya hidup sehat, yaitu jajanan rebusan ya. Jadi modal usahanya tergolong minim, terus juga proses pembuatannya juga tidak terlalu ribet ya, Bang Danaka, hanya dikukus ya, dengan tentunya menyortir rebusan yang akan diproses ya. Ada beberapa strategi dan ide untuk memulai bisnis jajanan pasar ataupun rebusan ya. Nah, diantaranya adalah pilih menu rebusan terfavorit ya. Jadi banyak dari kita yang tentunya memilih kalau kita lagi jajan rebusan nih, yang dipilih banyaknya singkong begitu ya, ubi madu, terus ubi cilembu, ubi ungu ataupun talas. Nah, berikutnya Anda juga bisa memilih kacang-kacangan dan biji-bijian, dari mulai jagung manis yang dipipil ataupun utuh, kacang tanah kulit rebus, dan edamame. Edamame juga kalau susah, edamame kan kacang Jepang tuh ya, bisa juga kacang bulu. Nah ya, berikutnya pisang kepok rebus, telur rebus setengah matang ataupun matang, dan ketang rebus. Tinggal tambah yang kreativitas kita nih, misalnya untuk menambahkan topping dan sambal kekinian ya. Jadi Anda bisa menambahkan varian asin dengan sambal roa, sambal terasi, sambal dabu-dabu ataupun mayonis keju. Berikutnya varian manis bisa ditambahkan gula kinca merah untuk pisang ataupun singkong, saus plus susu keju atau taburan kelapa parut dengan sedikit garam. Jadi konsep penyajiannya juga Anda bisa menggunakan kotak makan kertas ramah lingkungan, paper box, dengan sekat agar tidak tercampur ya. Oke deh, baik. Untuk informasi lainnya masih ya seputar usaha hari ini dalam etalase 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudu sana, saya M. Zahrin Biliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berujung dengan Penipu Cinta remix ya. Lagu Batak diginiin lebih asik gitu ya kan Abang Danaka ya. Baik, untuk Anda di siang hari ini masih konsep tentang ide jualan kukusan ya. Tren sehat untuk Anda yang ingin mencoba terjun ke dunia usaha rebusan ya. Dan yang pasti selain tadi kita memilih produk ataupun bahan-bahan yang bersih ya, topping ataupun kreasi topping yang kekinian ya. Nah, kita juga bisa memperhatikan konsep penyajian dan kemasan. Jadi menggunakan kotak makan ramah lingkungan atau paper box dengan skat agar rasa tidak tercampur. Nah, berikan label stiker yang menampilkan nama brand kita, misalnya Dapur Kiki gitu, atau Kiki Kukus, nah Kiki Kukus Sehat KKS misalnya ya. Nah, ini juga bisa menjadi branding kita ya, untuk bisa menjual produk-produk tentunya dengan harga spesial ya dan disukai ya. Kita bisa mencari lokasi yang strategis, misalnya pada saat Car Free Day, terus juga memanfaatkan media sosial dengan menekankan nilai gizi seperti hashtag makanan diet, makanan sehat, bebas minyak ya, tanpa pengawet begitu Abang dan Neka. Dan tentunya bisa menjadi inspirasi untuk kita jualan, tapi kita juga bisa memberikan edukasi yang sehat kepada masyarakat ya Abang Danaka. Baik, untuk Anda jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat di siang hari ini, masih saya Kiki Kosparo menemani Anda ya. Seperti dari Eric Susan nih, gunakan waktu seefektif mungkin ya, jangan buang waktuku.

0: Ya, untuk Anda pendengar yang membutuhkan panduan waktu, Abang Danaka, saatnya kabar berita Pro4 sebagai penanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagu dari Joy Tobing ya, Bang Nanaka, Buasa Ingkon Pajumpang ya. Saya salah satu yang menyukai lagu ini ya, walaupun artinya sedih ya. Mengapa harus jumpa kalau berpisah gitu Bang Nanaka ya. Tapi gak apa-apa, namanya dalam kehidupan ini kan kita, ya itu tadi, ada perpisahan ya, diawal dengan perjumpaan begitu ya. Walaupun dengan tentunya perpisahan yang membawa kesan harusnya ya, seperti itu Bang Nanaka. Baik, kita hadirkan informasi, ini saya lansir dari rri.co.id Tidore. Tentang Sultan Tidore dan Wali Kota Dorong, Wali Kota ya, mendorong pelestarian budaya lokal di Festival Soramegam. Nah, ini acara yang pasti menarik ya untuk daerah Tidore sana ya. Jadi nuansa adat dan semangat generasi muda mewarnai pembukaan Festival Soramegam Ngova Loama Munara yang digelar di lapangan bola Dusun Paceda, Desa Akedo Tilau, Kecamatan Oba Tengah ya Bang Nanaka. Walaupun sudah berlangsung beberapa waktu lalu ya. Dan festival ini bertema tentang Kabata, yaitu kolaborasi adat budaya aturan yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan dihadiri Sultan Tidore Husain Alting Shah, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, pimpinan organisasi perangkat daerah serta tokoh masyarakat setempat. Nah, dalam sambutannya Muhammad Sinen menekankan akan pentingnya filosofi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah sebagai pijakan menjaga identitas budaya masyarakat Tidore. Nah, nilai budaya dan tentunya sejarah ini ibarat uang 100 ribu rupiah, meski diremas atau diinjak nilainya tetap tinggi dan tidak akan berubah ya. Tapi kalau uangnya segepok gitu ya, kata salto lemar ya, masih agak ini ya, agak gariskan untuk kebutuhan. Kita balik lagi nih tentang kegiatan tersebut ya. Nah, sebagai bentuk komitmen pelestarian budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memasukkan bahasa Tidore ke dalam kurikulum sekolah. Bahkan pemerintah berencana menetapkan satu hari khusus dalam sepekan bagi siswa untuk menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Nah, Muhammad Sinen juga mengajak generasi muda untuk terus membangun akhlak dan pola pikir positif serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Begitu ya. Wah, keren nih Tidore ya, dari Indonesia Timur tentunya terus bergeliat ya. Tentang kebudayaan tentunya Bang Danaka. Baik, untuk Anda di siang hari ini ya, jelang nanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 12:26 nanti waktu Indonesia Barat. Masih di hari ini Abang Nanaka, dengan hadirnya informasi dan musik ya, selama saya bersiaran untuk Anda di program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, jelang pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, Abang dan Akak, khususnya untuk kaum muslimin wa muslimat. Insyaallah azan berkumandang untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tentunya sebagai penanda untuk kita bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat zuhur. Baik, dari studio program 4, kembali saya Kiki mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin wal muslimat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat sholat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mempererat tali silaturahmi keluarga. Minal aizin wal faizin. Di hari yang mulia ini, semoga kurban yang kita persembahkan menjadi bukti ketakwaan dan rasa syukur kita. Idul Adha membawa hikmah tentang keikhlasan dan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Ayo.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
2: Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku.
3: Ahai Medanku sayang, ahai ku rindu pulang.
4: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
5: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengoklah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian ke Medan kalau mau makan lontong Medan. Ah, sedap kali lah.
6: Nggak abdol kalau nggak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
7: Lengkap.
6: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
2: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak, sodap itu. Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lama lagi. Hai, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
3: Ahai Medan ku sayang, ahai ku rindu pulang.
4: Begitulah pendapat warga kota Medan tentang lontong Medan, yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan. Tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat, pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
8: Kalau di Medan itu, hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan

memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

Lagu dari Siska Borjorang ya, Mama Muda. Aduh, Mama Muda. Baik, Abang dan Kak, pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan Kakak, demikian kabar berita Perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RR.

0: घोड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख,
1: nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada Jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga, artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya orang gila kan, begitu kan. Jadi teman-teman berupaya, hari ini Bang kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha, wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi, Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Pesannya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat, populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi, sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini, kurang lebih ada 300 kakak, Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya. Kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat ini, kita bilang ekspatriat itu harmonis, apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya, jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak, Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan, begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

Iya, baik untuk Anda di Suara Budaya Nusantara ya. Kalau untuk hari-hari biasa, biasanya kita bergabung bersama Pro 4 Jakarta ya, Bang Danaka. Dan khusus karena hari ini hari Sabtu ya, hari merah begitu Bang Danaka ya, kita menghadirkan untuk acara Suara Budaya Nusantara ini lokal ya, alias hanya di Pro 4 masing-masing begitu Abang Danaka. Dan tadi kita hadirkan informasi mengenai Kampung Madras ya Abang Danaka. Banyak yang tertarik ya mengenai Kampung Madras ini karena memang unik ya. Ada orang India di Medan dengan keberagamannya begitu, dan ada kampungnya juga ya. Ini sungguh sangat luar biasa ya dengan keberagaman yang ada di Sumatera Utara. Nah, ada lagi keberagaman Sumatera Utara dengan hadirnya satu panggung Seribu Warna Festival Kesenian Sumut 2026 yang sukses memukau menjadi magnet baru pariwisata daerah ya Bang Danaka. Nah, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara sukses menggelar Festival Kesenian Sumatera Utara 2026 untuk pertama kalinya, mengusung tentang tema harmoni kolaborasi seni. Satu panggung Seribu Warna perhelatan akbar ini berlangsung meriah ya dari tanggal 8 hingga 10 Mei lalu ya di halaman Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Abang Danaka ya. Dan festival ini resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa ajang ini merupakan wadah krusial dalam menjaga keidentitas budaya sekaligus merawat ingatan kolektif masyarakat di tengah era modernisasi ya. Kemeriahan pembukaan festival semakin terasa melalui penampilan gerak tari dan lagu yang memukau. Seni pertunjukan tersebut secara apik menampilkan harmonisasi kemajemukan budaya dari 8 etnis besar yang hidup berdampingan di Sumatera Utara, Abang Danaka. Nah, acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, diantaranya ada Yuda Pratiwi, yaitu Kepala Disbudbar Rekrap Sumut. Berikutnya ada Dr. Asrip M. Hum, Ketua Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Dihadiri juga oleh Rosa, Perwakilan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sastrawan, jurnalis, serta komunitas seni dan pariwisata. Nah, apresiasi tinggi datang dari Dato' Yan Juna. Wah, ini ya keren ya, tokoh pemuda Melayu dari Kerajaan Kejuruan Metara Biladeli yang hadir memenuhi undangan resmi Disbud Parekrab Sumatera Utara. Tapi lagi sakit ya Dato' Junanya, mudah-mudahan sehat ya. Dan yang pasti sebagai pengisi acara Rasa Melayu di Pro 4 ya, sekaligus dosen pengampu etika budaya Melayu, menilai bahwa festival tersebut menjadi media edukasi digital yang sangat efektif bagi generasi muda. Nah, festival ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga perekat persaudaraan lintas etnis. Dan tentunya kita melihat bagaimana keberagaman 8 etnis besar di Sumut tampil dengan sangat harmonis dalam satu panggung ya. Nah, sebagai pemerhati pariwisata yang juga aktif sebagai tim marketing Universitas Prima Indonesia, Dato' Yan Juna juga memberikan catatan penting agar event ini bertransformasi menjadi agenda tahunan yang permanen. Mudah-mudahan ya, saya hanya lewat saja karena belum sempat ya di tanggal itu. Mudah-mudahan insya Allah ya, waktu yang tentunya dinantikan ya, untuk kita semua bisa menikmati kembali sajian acara dari Puak Batak, Puak Melayu, dan juga etnis yang lainnya ya Abang Danaka. Baik, untuk Anda bisa kita hadirkan kembali ya lagu-lagu dan juga informasi lainnya ya. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya, sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, masih di Suara Budaya Nusantara, Bang Dadaka ya. Siang hari ini kita menelisik ke, oh ya, tadi saya tertarik ya, membeli makanan yang berasal dari Sulawesi Selatan ya, namanya Apang Sulawesi Selatan tuh ya, ada di Medan ya Bang Dadaka, dekat rumah saya ya, Jalan Pasar 3. Ya, jadi kue apang ini merupakan jajanan tradisional khas Bugis Makassar ya, yang sekilas memang mirip dengan kue apem tapi beda gitu Bang Dadaka. Jadi kue apang ini lebih lembut ya, terus juga ditambah taburan kelapa ya, dan bahan dasarnya terbuat dari adonan tepung beras. Ini saya lansir dari beberapa informasi, terus juga tepung terigu, santan dan gula aren asli yang dikukus ya. Nah, kue ini memiliki tekstur yang lembut, rasa manis yang legit, dan disajikan hangat dengan taburan kelapa parut. Enak banget ya. Aduh, jadi pingin beli lagi lah nanti ya. Mudah-mudahan terus berkibar ya makanan Nusantara. Tidak hanya makanan-makanan khas Medan ya, dari Nusantara itu ada di Medan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa detail khas tentang kue apang ya Bang Dadaka. Perpaduan wangi pandan, legitnya gula merah dan gurihnya kelapa parut, teksturnya juga empuk ya. Tadi saya langsung dimakan bersama susu gitu, jadi enak banget ya. Nah, cara penyajiannya paling nikmat disajikan dalam kondisi hangat. Biasanya cocok disajikan teman minum kopi ataupun teh di pagi ataupun sore hari ya Bang Dadaka ya. Nah, dalam tradisi suku Bugis, kue ini tidak sekedar camilan, tetapi juga disajikan wajib dalam berbagai acara penting seperti syukuran rumah baru, pernikahan, hingga akikah sebagai simbol harapan untuk kehidupan tentram dan damai. Nah ya Bang Dadaka, jadi itulah ya kue apang. Saya kalau misalnya makanan-makanan yang yang berasal dari budaya Nusantara itu selalu tertarik ingin mencoba gitu ya. Oh ya, kemarin-kemarin juga saya pernah bertandang ke suatu hotel ya bersama istri gitu. Di situ ada festival kuliner ya Bang Dadaka. Terpampang ada rujak buah huni gitu. Nah, jadi kalau di sini bilangnya buah boni mungkin gitu ya. Buahnya kecil-kecil kayak apa sih, bulat-bulat lah gitu Bang Dadaka. Dan rasanya aduh sembriwing, enak pokoknya ya. Beda gitu kalau rujak biasa kan, bukan rujak, maksudnya sama-sama enak ya, tapi karakternya beda gitu. Jadi rujak buah huni ini sama seperti rujak biasa ya, ada buah-buahan gitu. Nah, yang membedakannya itu tadi di bumbunya ya. Ditambahkan buah huni pertama, yang kedua ada honje ya. Honje ini apa di sini namanya? Kecombrang gitu ya. Nah, tambah itulah Bang Dadaka. Nah, terus juga ditambah asam yang berasal dari Sumatera Utara gitu. Jadi enak banget ya. Satu porsinya lumayan lah ya. Pokoknya untuk berdua worth it lah. Jajanan-jajanan Nusantara ini memang tidak bakal ada bosan-bosannya ya untuk kita coba ya Bang Dadaka. Mudah-mudahan tetap semangat para pejuang UMKM ya, khususnya di Kota Medan.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: berirama keroncong ya, setelah kabar berita perempat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
2: Kabar berita Pro 4. Setiap daerah di Nusantara tentu memiliki ragam kain tradisional yang unik, diantaranya adalah batik. Selain ulos, Sumatera Utara juga memiliki batik yang pengembangannya tentu memiliki motif dan ikon-ikon dari etnis asli Sumatera Utara. Dan dikembangkan menjadi motif yang tidak menghilangkan makna dari setiap motif tersebut. Contohnya adalah gorga, ragam hias setiap etnis yang ada, rumah adat, motif ulos, dan berbagai lainnya. Seperti motif flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Perbedaan batik Jawa dan Sumatera Utara terletak dari segi motif, warna dan proses pembuatannya. Batik yang berasal dari Jawa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga dengan batik Sumatera Utara yang mengangkat kebudayaan. Seperti misalnya penggiat kain batik di Kota Medan yaitu Victor Saimar Lamhot Hasugian mengatakan bahwa dia telah menggeluti usaha pembuatan batik sejak tahun 2019. Ketertarikan generasi muda Medan untuk belajar membuat batik sebenarnya sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sejarawan yang ingin berkolaborasi dengan Galeri Batik Torsai untuk bekerja sama dalam penelitian motif dan belajar membatik serta belajar berwirausaha. Dengan melestarikan batik sebagai bagian dari keberagaman daerah, mengangkat batik Medan juga merupakan cara untuk meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Medan dan Sumatera Utara terhadap kekayaan budaya mereka sendiri, ikuti trennya dan lestarikan budayanya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih Rama Keroncong ya, lantunan lagi. Iya, alunan ya, alunan musik keroncong Indonesia menghiasi ruang dengar Anda ya. Di jam yang tentunya jam-jam istirahat begitu, Abang Danaka makin rileks ya dengan hadirnya lagu-lagu berirama keroncong. Namun juga informasi masih tetap kita hadirkan ya. Dan kita mengajak Anda ke ujung utara Republik Indonesia ya. Di sana ternyata ada surga cantik yang tentunya menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Di ujung utara ini ada Kepulauan Talaud ya, yang berbatasan dengan Filipina, Abang Danaka. Nah, ada Pulau Kabaruan, ini merupakan salah satu pulau besar di Kepulauan Talaud yang tentunya untuk menuju ke pulau ini Anda harus naik speedboat bermesin 40 PK selama 45 menit dari pelabuhan Melonguane ya. Nah, Pulau Kabaruan berpasir putih halus, perairannya berwarna jernih ya, biru. Tampak dari kejauhan daun-daun kelapa melambai tertiup angin seolah-olah menyambut traveler yang datang gitu ya. Nah, selain pantainya yang indah serta gelombang pantainya yang konsisten, sangat cocok untuk surfing ya bagi pemula karena perairan pulau ini langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik ya. Nah, Anda yang datang ke pulau ini dapat menyaksikan jemuran biji pala di sepanjang tepi jalan desa yang beraspal. Pulau Kabaruan terkenal sebagai penghasil pala di Kepulauan Talaud, Abang Danaka. Nah, Pulau Kabaruan juga memiliki destinasi wisata berupa situs arkeologi Liang Buida atau masyarakat setempat menyebutnya dengan Gua Buide ya. Nah, gua ini terletak di sekitar di sebelah timur desa Pangeran, sekitar 2,5 km jaraknya dari desa. Dan untuk menuju ke gua ini Anda dapat naik sepeda motor atau mobil, kemudian dilanjutkan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di kebun kelapa. Nah, pada masa lalu gua ini adalah gua hunian prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan temuan artefak berupa pecahan gerabah ataupun wadah tanah liat. Dan selain itu ditemukan juga alat-alat tulang dan alat-alat perhiasan kerang, Abang Danaka. Ditemukan adanya sisa-sisa makanan yang dikonsumsi manusia prasejarah seperti ditunjukkan oleh banyaknya kulit-kulit kerang laut maupun siput darat serta tulang-tulang binatang. Ya, oh, zaman dahulu banget ya. Dan Talaud ini memang dekat ke Manado begitu ya, Bang Danaka, dan tentu berbatasan dengan Filipina ya, Bang Danaka. Baik untuk Anda, lagu-lagu keroncong tetap akan menggema di siang hari ini ya. Nah, bentar ya, ada Langgam Jawa dari Siji. Ini keroncong modern nih, bagaimana ya, kita hadirkan aja untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Bah, kok ngos-ngosan gini motorku? Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku, jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Kolonel Musik Keroncong Indonesia kembali untuk Anda Bang Dadaka di sore hari ini. Setelah tadi kita dengarkan lagu Wis Tatas cover New Normal ya, keroncong cover Abang Dadaka. Informasi apa ya yang bisa kita hadirkan informasinya? Wah, banyak ya Bang Dadaka dari rri.co.id, juga tidak hanya budaya ya, karena skupnya kita perempat budaya ya, budaya. Jadi tidak henti-hentinya saya tetap menyarankan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi yang lebih valid begitu ya, terverifikasi. Nah, salah satunya adalah tentu rri.co.id ya, Abang Dadaka. Sebentar ya, ini seperti misalnya saya hadirkan informasi budaya kembali deh. Ya, Anda tinggal mau klik di sebelah kanan, ada gaya hidup. Nah, pilihannya budaya, iptek, terus juga kuliner ya. Kayak hidup ini ada banyak subnya nih, termasuk kesehatan juga gitu Bang Dadaka. Nah, ini Grebek Besar Keraton Surakarta perkuat syukur persatuan budaya ya Bang Dadaka. Dimana saya lansir dari rri.co.id Jakarta ya. Kerabat Keraton Surakarta Jawa Tengah Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat memaparkan adanya pelaksanaan Grebek Besar Surakarta. Menurutnya tradisi ini menjadi akulturasi budaya Islam dan keraton sekaligus wujud syukur kepada Tuhan serta masyarakat Surakarta secara luas. Kanjeng Nuki menerangkan ada dua gunungan yang diarak dari keraton menuju Masjid Agung sebelum dibagikan kepada masyarakat sebagai simbolis kesyukuran ya Bang Dadaka. Gunungan Jaler ke masjid, gunungan istri kembali ke keraton gitu Abang Dadaka. Ada dua gunungan ya. Dan ia menerangkan gunungan Jaler berisi hasil bumi mentah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran dan karunia alam bagi kehidupan masyarakat. Nah, gunungan istri berisi makanan matang sebagai perlambang rezeki yang tersedia dan patut disyukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kanjeng Nuki memerinci persiapan gunungan membutuhkan waktu kurang dari satu pekan, terutama karena bahan harus segar saat diarak Abang Dadaka. Nah, rute tradisi ini tetap dipertahankan karena gunungan harus didoakan dahulu sebelum masyarakat ngalap berkah bersama di kawasan Keraton Surakarta. Oh, begitu ya. Seru ya. Kira budaya tahunan yang digelar Keraton Kasunanan Surakarta dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei lalu, berlangsung meriah dan khidmat di mana prosesi dipimpin langsung oleh Pakubuwono ke-14 ngabehi dengan arak-arakan gunungan dari keraton menuju Masjid Agung Solo oleh para abdi dalam gitu ya. Semoga semakin akur-akur aja di Keraton Solo ya. Terus juga bisa menjadi contoh bagaimana tentang pelestarian adat budaya pada masyarakat yang hingga kini masih dilestarikan ya Abang Dadaka. Baik, untuk Anda lagu-lagu khas keroncong masih kita nikmati ya. Tapi perut masih keroncongan yang gimana? Sebentar lagi mau dangdutan tapi ini masih keroncongan gitu. Ah, itu hanya intermezzo aja ya. Selamat mendengarkan untuk Anda, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FYI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng, siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Iya, 42 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, Tambang Neraka. Informasi berikutnya, ini adalah informasi tentang dunia olahraga ya. Tentu geliat sepak bola kian memanas saja ya, Bang Neraka. Yang pasti untuk FIFA 2026, Turki kembali ke Piala Dunia 2026, di mana generasi emas Ayil Dizilar siap ukir sejarah ya, Bang Danaka. Salansir dari rri.co.id Jakarta, tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun ya. Nah, tim berjuluk Ayil Dizilar ini memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arah pelatih asal Italia, Vincenzo Montella. Nah, Turki menjadi salah satu tim terakhir Eropa yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff, menandai sekaligus menampilkan penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia edisi 1954 dan 2002 ya. Kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar bagi generasi emas baru mereka. Nama-nama muda seperti Arda Güler dan Kenan Yildiz menjadi sorotan berkat penampilan impresif bersama klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Selain talenta muda, Turki juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi elit Eropa. Kapten tim Hakan Çalhanoğlu menjadi motor pemain di lini tengah, didukung Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu hingga Karim Aktürkoğlu ya, dengan tentunya menjadi salah satu pencetak gol penting saat kualifikasi. Nah, Montella menerapkan gaya bermain agresif dengan transisi cepat dan kreativitas tinggi di sektor serang ya. Selama kualifikasi, Turki juga menunjukkan produktivitas gol yang baik meski masih memiliki pekerjaan rumah dalam kondisi konsistensi lini pertahanan. Pada Piala 2026, Turki tergabung di grup D bersama Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay. Persaingan grup ini diprediksi akan berlangsung ketat ya. Namun Turki dinilai memiliki peluang yang mungkin untuk melangkah ke fase gugur. Melangkah ke fase gugur ya. Nah, pencapaian Turki terbaik di Piala Dunia terjadi di edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Saat itu mereka sukses finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Korea Selatan dalam raga perebutan tempat ketiga. Nah, sebuah prestasi yang hingga kini masih menjadi kebanggaan sepak bola Turki. Mudah-mudahan bisa lebih bersinar lagi Turki ya. Dan Anda bisa mengakses informasi mengenai berita lengkapnya melalui rri.co.id ya, Bang Neraka. Kita hadirkan keroncong, ini keroncongnya lucu ya, lagu Jepang tapi dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, Betty Kurnia dengan Hana.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat

Roncong Pesona Indonesia menjadi lagu terakhir untuk Anda ya, dari M. Rifani. Dan jelang pukul 15 saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada Selifika yang menemani Anda di Depart 3 untuk hari ini ya. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali. Bilahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Bang Kakak semuanya. Menyala Medanku, ampun ya. Hai. Aduh, sudah lumayan lama ya kota Medan ini kalau siang itu terik kali, nyengat kali, bikin malas keluar ya Bang Kakak kalau siang. Tapi nanti malam udahlah, hujan lah itu ya. Tapi mau gimana ya, kita harus terima dan syukuri aja keadaan cuaca kita yang gimana pun juga ya. Tapi jangan bikin Abang Kakak jadi gak semangat dong ya. Untuk Abang Kakak yang semangatnya menurun, pastikan dengar RRI Perempat Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital, biar moodnya bagus lagi nih Abang Kakak ya. Apalagi nanti mau malam minggu, siang-siang mau keluar malas panas ya, malam minggunya hujan, aduh double kill ya. Ya udahlah, kembali menemani Abang Kakak Sherly ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Langsung aja request lagu dangdutnya di 061846 3115 atau chat WhatsApp kita di 0811 614 4248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Sherly.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Ada menyala Kak Sherly. Bang Lumi Lumi Pagam Kak Sherly.
0: Panas sekali ya kan? Panas sekali. Ampunlah, gak cocok nih kalau dagingnya dibuat sop ini, gak cocok nih.
1: Gak cocok lah Kak Sherly, gak cocok.
0: Nanti malam lah kalau sopnya ya.
1: Walaupun tetap mengandung aura semangat, Kak Sherly agak lemes. Alah, aduh ampun kali cuaca Medan ini
0: kan. Gerah kali. Kalau Sherly itu lebih tahan dingin daripada tahan panas. Panas tuh aku enggak tahan kali, ampun lah.
1: Iya, panas enggak tahan lah kan.
0: Iya. Kan
1: keringan enggak tahan ya, pakai jemper mati lampu tuh. Aduh ampun enggak Sherly, enggak bisa tidur.
0: Iya, langsung bad mood kan.
1: Aduh, gitu malam-malam pun malas enggak Sherly.
0: Males, mau marah-marah aja, mau makan orang lah rasanya. Iya, enggak tahan aku. Kalau dingin masih bisa aku tahan lah.
1: Iya. Sayur-sayur pun kalau yang kamu kan cepat basi enggak Sherly. Aduh, panas
0: iya,
1: kali.
0: Iya, betul betul betul.
1: Mama-mama yang gori, dia sampai malam tadi sampai jam maghrib aja udah asam, udah asam dan berbasi. Karena pengaruh cuaca juga, misalnya panas kan Sherly kan.
0: Iya, mempengaruhi sih itu Bang Lumi.
1: Pengaruhi, iya makanya itu duluan. Tapi nanti kan malamnya tau-tau tadi malam hujan. Ya kan? Aduh.
0: Ya.
1: Tapi terima aja lah, untuk kata Kak Sherly bilang tadi waktu opening, terima aja lah.
0: Syukuri aja deh ya.
1: Syukuri aja deh kan Kak Sherly.
0: Betul.
1: Jadi, tetap Kak Sherly tetap semangat di situ, tetap membawakan produk dengan semangat. Ya perlu dong lu.
0: Makin asik, makin yahut.
1: Iya, asik-asik gos.
0: Jazz. Bang Lumi, biar menyala, mau diputarkan lagu apa ini?
1: Lagunya itu aja Kak Sherly. Dari Bulan Permata lah Kak Sherly, menyala Kak Sherly.
0: Bulan Permata?
1: Iya.
0: Itu nama penyanyinya?
1: Iya, namanya Bulan Permata, judulnya menyala.
0: Oh, Mak Jang. Bulan Permata, bentar iya. Ya. Menyala, waduh.
1: Menyala dia Kak Sherly.
0: Menyala ya, ya Allah. Ya. Mana nih si Wulan? Allahu Akbar. Bentar ya Bang Lumi.
1: Oke.
0: Wulan, kalau nanti malam nih bisa gerak kemana nih Bang Lumi?
1: Ya biasa lah malam mingguan kali kalau. Enggak kan ini jatuh masih belum baik kali Kak Sherly, agak apa juga nanti ya belum jalan sehat. Belum sehat kali.
0: Gimana jadinya?
1: Masih batu udah ada lumayan, cuman kan belum bisa keluarkan Kak Sherly, masih batu ya.
0: Oke. Menyala Wulan ya?
1: Iya, Wulan Permata menyala.
0: Tunggu, yang ini enggak sih? Takutnya salah. Bentar ya.
1: Kak Sherly.
2: Coba menyala.
0: Tunggu ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Oke, nanti saya putar.
1: Oke, mulai selalu semangat terus lah Kak Sherly ya, walaupun panas Kak Sherly ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Abang Kakak 0618463115-nya atau chat WhatsApp kita ya di 0811614248. Halo Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut. Dragula nih mau makan orang. Sering kali takut jadinya Bang Paris deket-deket.
0: Iya kan.
3: Aku dimakan.
0: Panas sekali soalnya, naik darah.
3: Kalau Bang Paris, jadi cari lebih baik apa? tahan apa?
0: Lebih
3: tahan
0: bagus dingin, sedingin dinginnya.
3: Tahan dingin ya?
0: Ya, lebih tahan dingin aku.
3: Kalau Bang Paris tahan banting aja lah.
0: Oh, tahan banting ya?
3: Iya betul.
0: Enggak pecah 1000 ya?
3: Iya, pecah 1000 cemen kali.
0: Oh, mak,
3: iya. Dibanting pecah 1000.
0: Oh iyalah, iya. Oke lah Bang Paris, di sana panas juga?
3: Wih, haredang. Serli. Pokoknya haredang lah.
0: Haredang ya, ampun ya
3: sekarang,
0: kan.
3: Sekarang aja masih haredang banget.
0: Oh iya, memang masih panas.
3: Tapi malam hujan, tadi malam petirnya ngeri kali kan.
0: Iya betul, tadi malam kehujanan. Hari ini kepanasan.
3: Mau naik ke Perumbat aja gak bisa-bisa. Kalau malam hujan, Loh, Serli kok hujanan kemana tadi di... Pulang ke belakang kan?
0: Iya ke belakang.
3: Apa nggak bawa payung?
0: Enggak bawa.
3: Udah, memori daun pisang aja lah.
0: Memori daun pisang ya?
3: Ya iya biar nggak kehujanan kan.
0: Siap.
3: Oh. Tapi abang lagunya bukan memori daun pisang ya?
0: Memori daun kelor atau ya. Apa nih? Daun
3: memori
0: apa?
3: Memori bunga beng aja.
0: Yang mana nih?
3: Ser.
0: Hmm.
3: Lagunya Suara Hati Ser.
0: Suara hati dari siapa tuh?
3: Apa, Ser?
0: Dari siapa?
3: Suara hati dari, yang jelas bukan dari Serli ya. Uh-uh. Dari Dewi Persik.
0: Suara hati
3: dari Dewi Persik.
0: Oke, okay, ntar. Oke, okay, ada nih.
3: Ada kan?
0: Okay.
3: Pasti ada lah. Kalau Bang Paris yang minta selalu ada itu.
0: Oh iya, siap.
3: Kalau nggak ada tak suruh nyari, sampai di babak kolong. Ada kan?
0: Ada.
3: Oke, okay, buat Serli. Dagingnya masih ada.
0: Ada.
3: Masih ada. Jadi ada. Tadi pakai daging lagi enggak?
0: Enggak, belum ada aku makan daging.
3: Oh, kalau Bang Baris daging yang enggak ada tulangnya.
0: Daging yang enggak ada tulangnya.
3: Keong.
0: Apa keong?
3: Terong, enggak keong pula. Keong bikin apa? Jadi diseling-seling lah semalam baru daging rendang sama ngesem. Masa daging-daging terus nanti apa jalan-jalan.
0: Iya.
3: Darah tinggi enggak jalan-jalan apa?
0: Darah tinggi nanti merepet aja lah.
3: Ya makanya itu, makan orang pula Kak Serwin nanti.
0: Enggak
3: lah, ya kan.
0: Oke lah, nanti diputar ya.
3: Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Oke lah buat Serwin, medika sampai tutup. Tadi Mbak Payung enggak, nanti malam hujan lagi nih. Nanti Serwin pulang jam 8 ya?
0: Iya.
3: Jam 8 belum hujan, hujannya malam ini kan?
0: Iya betul.
3: Ya udah buat Serwin.
0: Yuk.
3: Apapun ceritanya, setiap payung lah sebelum hujan, itu aja.
0: Iya, it tough dong ya.
3: Oke, Nanti pas sempat kena hujan gimana coba?
0: Kenapa?
3: Apa nggak jadi musmet? Ya kan?
0: Iya.
3: Ya udah lah ya bang Jono merosot dulu ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jono tiba-tiba. Aku mau terima kasih untuk Windy ya sudah mengantarkan, memberikan dan menghadiahi nggak tuh seorang Serli Jus tiba-tiba dia datang ya kan. Semalam aku turun lagi. Semalam kan aku masuk subuh tuh ya, dia masuk malam. Nah, mau main-main aja ke bawah, dia siaran. Jadi kebablasan sampai jam 12 aku menemaninya. Ya enggak kebablasan juga karena hujan ya. Jadi yang enggak bisa naik juga aku lupa bawa payung dan kami kehujanan. Nah, itu dia ya singkat, padat dan jelas. Halo. Halo.
2: Makin asik makin yahut.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa nih?
2: Ada Cynthia di Mabar.
0: Ada Cynthia di Mabar. Gimana kabarnya?
2: Selamat baik, gimana kabar Serli?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini sehat ya.
0: Di sana gimana nih? Panas apa gimana?
2: Sama-sama panas juga, panas.
0: Panas juga kan?
2: Iya.
0: Kalau Cynthia lebih tahan panas apa tahan dingin?
2: Aku lebih tahan dingin.
0: Oh iya, sama dong kita.
2: Iya sama.
0: Kalau panas tuh nggak sanggup ya kan?
2: Kayak mana temanmu? Temanmu hujan apa cuman temanmu ya? Kau juga ya kan?
0: Kenapa?
2: Nanti malam hujan atau cuma nanti malam ya? Tahu juga kita.
0: Nggak tahu lah kita ya, kita tengok lah nanti ya kan?
2: Iya.
0: Oke lah. Nanti malam mau kemana nih?
2: Malam apa itu Pak Adi mau ke rumah malam.
0: Kenapa?
2: Mau ke rumah Pak Adi kalau nggak hujan ya.
0: Oh, siang di Polonia mau ke rumah?
2: Kalau nggak hujan.
0: Kalau nggak hujan, oke lah.
2: Kalau
0: nggak
2: rumah.
0: Kalau hujan nggak bisa ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Cynthia mau diputarkan lagu apa nih?
2: Coba dari itu lah, Gita Yobi, judulnya Kangen.
0: Gita Yobi?
2: Kangen, judulnya Kangen.
0: Bentar ya, aku cari dulu nih. Gita Yobi, sabar. Lagu Kangen?
2: Iya.
0: Oke, siap, nanti aku putar ya.
2: Kemana nanti Bang Sabri habis siaran di Perempat?
0: Belum ada rencana sih kemana-mana, tapi nggak tahu juga deh.
2: Tahu ya, kira.
0: Oke deh, terima kasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp dulu, Abang Kakak ya. Sudah ada yang bergabung nih. Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Bu Rani request lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik. Indah Pada Waktunya. Coba ya. Indah. Oh iya, oke. Nanti aku putarkan ya Bu Rani ya. Makasih Non Sherly, sehat terus. Makasih Non, amin. Bu Rani juga sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Oke deh Abang Kakak, udah 4 lagu nih ya. Sherly putarkan dulu. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
4: Oke, sebuah lagu Menyala.

Pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Music Jazz. Woohoo. Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

88,4 Prambat Medan, Suara Budaya Nusantara, masih di Prodangdut, makin asik makin yahut. Silakan gabung lagi Abang Kakak di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248.

Silakan dipergunakan line teleponnya 0618463115, chat WhatsAppnya 0811614248. Aku baca lagi nih yang ada di yang sudah bergabung ya, ada di WhatsApp kita nih sama kakak. Marukas lagu Rena Movie KDI ya, Peluklah Aku. Oke, siap, nanti aku putarkan ya.

Masih dari WhatsApp nih, ada Doni mau request lagu Anissa Bahar yang Ratu Goyang. Oke siap, udah 3 lagu nih yang di order abang kakak, jadi kita ke lagu dulu ya. Nanti bakal balik lagi. Pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Kurang lebih ada 15 menit lagi kebersamaan kita Bang Kakak. Jadi langsung aja request lagu dangdutnya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-4248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Kak Sally.
0: Waalaikumsalam. Ada Ririn.
1: Iya, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ririn?
1: Udah semakin baik Kak. Udah mendingan lah Kak. Tadi malam juga udah bisa tidur.
0: Mm-mm.
1: Udah nyenyak tidurnya.
0: Mm-hmm.
1: Udah enakan lah pokoknya Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Udah jauh sekarang daripada semalam ya Kak.
0: Mm-hmm. Alhamdulillah deh. Ya Kak, udah. Di sana cuaca gimana? Mana sih?
1: Ih, hardang kak, panas sekali.
0: Oh iya kan, sama.
1: Sana?
0: Ya. Sama, sana kayak tapi mana? Kayaknya ini udah agak lebih mending sih.
1: Iya, tapi kadang kita takut juga kan.
0: Hmm.
1: Kalau gini hari panas, kadang tengah hari mau nanti malam hujan angin pula itu kan.
0: Iya.
1: Campur angin, itu yang kita takutin loh Kak Sally.
0: Iya, enggak ini ya. Enggak bisa, enggak ketebak ya kan.
1: Soalnya udah semua semalam daerah Siantar kan. Terus di daerah mana lagi itu juga kayak angin puting beliung katanya gitu.
0: Jadi iya.
1: Jaga-jaga aja kita deh, berdoa aja semoga gak ada apa-apa ya kan Kak Sally.
0: Amin. Oke lah, lagunya apa ini?
1: Lagunya Kak, dari ini Cynthia Kak, di simpang jalan ya Kak Sally.
0: Di simpang jalan?
1: Iya, judulnya.
0: Ntar ya, cari dulu nih.
1: Iya.
0: Di simpang jalan. Dari siapa?
1: Iya, dari ini Cynthia.
0: Ini Cynthia?
1: Iya.
0: Ntar ya, aku cari dulu nih.
1: Oke.
0: Di simpang jalan. Sabar ya Rina.
1: Iya loh Kak Sally. Pasti kakak tadi lagi makan-makan kan di studio kan?
0: Enggak. Jadi? Ini keyboardnya sampai ke ujung sana, mouse-nya di sebelah sini gitu-gitu dia.
1: Oh. Enggak Rina, kira tadi gak ada siaran. Soalnya tadi kan dengerin ngumpul di sini gitu. Ah, coba dengerin lah siapa yang siaran gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Rupanya ternyata Kak Sally deh.
0: Ada dong. Di simpang jalan Ina Cynthia, siap.
1: Iya, terima kasih Kak Sally.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu, selamat malam mingguan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya satu penelpon lagi bisa nih Bang Kakak, boleh ya? Di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Ada siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh, Ayu di Maluku Tengah ya. Gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Cuaca gimana nih kalau di sana?
2: Maluku Tengah itu satu hari ini mendung ya. Tidak ada matahari karena tuh hari kemarin. Terus malam itu hujan deras gitu ya, jadi memang imbasnya hari ini masih mendung aja.
0: Oh.
2: Udah mulai, karena ini udah malam ya, udah hampir pukul 7 malam, jadi ya gelap aja sih, maksudnya di langit itu gak ada tempat kayak warna biru itu, enggak, tapi ya mendung aja.
0: Oh, berarti di Maluku Tengah malah musim hujan ya?
2: Iya, sudah mulai intens musim hujan di Maluku Tengah.
0: Di sini iya juga sih, tapi pas malam. Kalau siangnya tuh panas sekali sih di Medan.
2: Iya.
0: Mm-mm, sekarang udah agak mendung sih.
2: Mm-hmm. Iya ya, karena memang siklusnya gitu ya. Karena pikirnya hujan apa namanya panas ya, tapi kadang juga apa anginnya kencang gitu. Kalau nggak hujan, anginnya kencang.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Oke lah, lagunya apa ini?
2: Lagunya dari Ridho Roma.
0: Yang mana tuh?
2: Ridho Roma yang aduh apa ya lagunya itu yang
0: mau aku bacain yang ada sini?
2: Iya boleh.
0: Cinta segitiga, cuma kamu, Dawai Asmara.
2: Itu ya Dawai Asmara dari Ridho Roma.
0: Oke, siap, nanti aku putarkan ya.
2: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga nih. Oke deh Bang Kakak. Aduh, sempat enggak ya satu lagi nih? Aku baca dulu aja ya, Ahmad. Assalamualaikum Kak. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 Eka. Waalaikumsalam. Boleh request lagu di sana menanti, di sini menunggu ya, Kak. Ini dari siapa? Aku lupa. Iya, aku pun lupa nih. Buat Kak, tugas sampai tuntas ya, Kak. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau diputar lagu saya, Kak? Iya, oke. Semoga sempat ya biar kita putar. Oke deh, Bang Kakak, udah pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat. Nanti ya kita akan bersama lagi ya setelah Prodangdut. Jadi pastikan Bang Kakak tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kawakakat atau Sakian merupakan seni rajah tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Istilah Sakian berasal dari dua kata, yakni Sak yang berarti menato atau menusuk kulit, serta Yan yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan Hindu. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Abang Kakak, tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Tim berjuluk Ayıldızlar itu, ya payah ya, Ayıldızlar, nah, itu ya, memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA ini di bawah

0: arahan pelatih asal Italia Vincenzo Montella ya. Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan 2002. Kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar bagi generasi emas baru mereka. Nama-nama muda seperti Arda Güler dan Kenan Yıldız ini menjadi sorotan berkat penampilan impresif bersama klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Selain talenta muda, Turki juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi elit Eropa. Kapten tim Hakan Çalhanoğlu ya, ini menjadi motor permainan lini tengah. Didukung Orkun Kökçü, Ferdi Kadıyoğlu hingga Kerem Aktürkoğlu ya. Ini menjadi salah satu pencetak gol penting saat kualifikasi. Montella menerapkan gaya bermain agresif dengan transisi cepat dan kreativitas tinggi di sektor serang. Selama kualifikasi, Turki menunjukkan produktivitas gol yang baik meski masih memiliki pekerjaan rumah dalam memperbaiki konsistensi lini pertahanan. Pada Piala Dunia 2026, Turki tergabung di grup D bersama Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay. Persaingan grup diprediksi berlangsung ketat, namun Turki ini dinilai memiliki peluang realistis untuk melangkah ke fase gugur. Pencapaian terbaik Turki di Piala Dunia terjadi pada edisi 2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Saat itu, mereka sukses finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Korea Selatan dalam laga perebutan tempat ketiga. Sebuah prestasi yang hingga kini masih menjadi kebanggaan sepak bola Turki. Dengan perpaduan pemain muda, berbakat dan sejumlah pemain senior berpengalaman, Turki datang ke Amerika Utara membawa ambisi besar. Yıldızlılar ini berharap mampu mengulang kisah sukses 2002 sekaligus membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Eropa di level dunia. Hah, itu dia tadi informasinya Bang Kakak ya. Ini informasi Piala Dunia. Sekali dapatkan pastinya melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita lanjut ke segmen selanjutnya selama setengah jam sampai pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat di Jazz Mode Music. Jadi pastikan Bang Kakak tetap bersantai bersama RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Jazz Music Pro 4 RRI Medan.
1: Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat, yang artinya sesaat lagi kita hadirkan kajian Islami Mutiara Sore ya, edisi hari apa ini? Sabtu ya. Aku sudah lama tidak bermalam Minggu, sama semua hari-hari, sama semua malam-malam itu bagiku ya. Jadi rupanya ini hari apa? Sabtu. Oke. 30 Mei 2026, edisi Sabtu 30 Mei 2026 ya. Kali ini bersama Ustazah Haja Nurjana MHI. Dari mana nih? Kita lihat dulu ya. Pokjalu ya. Mana ininya ya? Oke. Bersama Ustazah Haja Nurjana MHI dari Pokjalu Kemenag Kota Medan dengan tema moderasi beragama di era digital. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, yang atas izin dan limpahan kasih sayangnya kita dapat kembali bertemu dalam siaran Mutiara FM. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada teladan agung, yaitu baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini kita hidup di dunia yang sangat berisi, informasi meluap, dan perbedaan seringkali dijadikan alasan untuk berdebat, bukannya malah berdialog. Layar ponsel kita saat ini dipenuhi dengan luapan informasi yang riuh. Namun dalam kebisingan digital itu, kita seringkali kehilangan kemampuan untuk menyimak. Perbedaan pun menjadi ancaman, bukan kekayaan yang harus dijaga. Agama sejatinya hadir ke muka bumi sebagai jembatan yang menghubungkan hamba dengan pencipta, sekaligus menyambungkan hati manusia dengan sesama melalui tali kasih sayang. Namun ironisnya, di tangan yang dipenuhi ego dan fanatisme sempit, agama justru kerap disalahgunakan menjadi tembok yang memisahkan, menyekat persaudaraan, dan memutus silaturahmi di antara kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memikirkan kembali bagaimana cara kita membawa diri. Beragama yang dewasa adalah ketika kita mampu memegang teguh prinsip akidah tanpa harus melepaskan etika kemanusiaan. Mari kita renungkan apakah kehadiran kita sudah menjadi bukti bahwa agama itu adalah rahmat atau justru menjadi sekat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang judul moderasi beragama di era digital. Sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa sebenarnya esensi dari moderasi beragama itu? Muncul pertanyaan di tengah masyarakat kita, mengapa agama harus dimoderasi? Bukankah agama itu sudah sempurna? Di sini kita perlu meluruskan pemahaman bahwa esensi dari moderasi beragama bukanlah memoderasi ajaran agama itu sendiri, karena hukum Tuhan tidak perlu direvisi oleh manusia. Yang kita moderasi adalah cara kita beragama. Kita memoderasi sikap dan perlu atas perilaku manusia agar tidak jatuh ke dalam kutub yang ekstrim. Esensi moderasi yang pertama yaitu tawassut. Tawassut itu mengambil jalan tengah. Ibarat sebuah simfoni, keindahan musik tercipta karena senarnya tidak ditarik terlalu kencang hingga putus, namun tidak juga dibiarkan terlalu kendur hingga tak bersuara. Beragama secara moderat berarti kita tidak ekstrem kanan yang kaku dan mudah menyalahkan, namun tidak juga ekstrem kiri yang terlalu bebas hingga mengabaikan tuntunan dasar. Esensi kedua adalah keadilan dan keseimbangan. Orang yang moderat adalah orang yang mampu berdiri tegak di atas prinsip keadilan, teguh menjaga kemurnian akidah, namun dia juga adil dalam mengakui martabat manusia yang berbeda keyakinan. Dia memahami bahwa kesalahan seseorang tidak diukur dari seberapa lama ia bersujud di atas sajadah, tapi juga jujur ketika dia bermuamalah dan seberapa santun dia dalam bertutur kata. Esensi yang ketiga, agama diturunkan untuk memuliakan manusia, bukan untuk merendahkan. Maka segala bentuk pemahaman yang melahirkan kebencian, caci maki, sebenarnya telah keluar dari esensi moderasi. Moderasi menuntut kita memiliki hati yang luas, hati yang mampu menampung perbedaan tanpa harus merasa terancam. Jadi menjadi moderat bukan berarti lemah dalam iman. Sebaliknya, moderasi adalah puncak dari kekuatan iman. Apa tantangan di era digital saat ini? Sahabat budaya yang saya muliakan, kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini kita hidup di zaman di mana mimbar agama telah berpindah ke layar ponsel. Dakwah tidak lagi terbatas di masjid atau majelis taklim, tetapi merambah ke ruang-ruang digital melalui TikTok, Instagram, hingga WhatsApp group. Namun kemudahan ini membawa tantangan yang sangat besar bagi moderasi beragama kita. Yang pertama adalah fenomena ruang gema. Di era digital, algoritma media sosial cenderung menyodorkan konten yang hanya sesuai dengan selera dan pandangan kita saja. Jika kita terbiasa menonton konten yang kaku dan keras, maka itulah yang akan muncul di beranda kita. Akibatnya, kita merasa bahwa pandangan kitalah yang paling benar di seluruh dunia, karena kita jarang sekali terpapar pada pandangan lain yang berbeda secara sehat. Hal ini pelan-pelan mengikis rasa toleransi dan kejernihan kita dalam melihat perbedaan. Yang kedua, hilangnya sosok guru dan sanad ilmu. Kita belajar agama dengan duduk di hadapan guru, melihat akhlaknya, dan merasakan kesejukannya. Namun di era digital sekarang ini, banyak dari kita yang berguru pada potongan video yang hanya berdurasi 15 detik yang seringkali kehilangan konteks aslinya. Kita lebih mudah mengagumi sosok yang pandai berorasi dengan nada tinggi di medsos daripada ulama yang dalam ilmunya namun tenang pembawaannya. Bahayanya, agama seringkali hanya dipahami secara permukaan, penuh semangat namun kosong dari kedalaman spiritual. Yang ketiga, kecepatan yang menghilangkan tabayun digitalisasi menuntut kita seringkali merasa harus menjadi yang pertama dalam membagikan berita atau memberikan komentar. Inilah tantangan terbesar bagi prinsip tabayun. Di bawah tekanan jempol kita, banyak orang tanpa sengaja menyebarkan fitnah atau hoax yang membenturkan antara umat beragama hanya karena judul yang provokatif. Yang keempat, hilangnya etika dalam perbedaan layar ponsel seolah-olah menjadi tembok yang membuat kita lupa bahwa di balik akun yang kita ajak debat, ada manusia yang memiliki perasaan. Kita melihat kolom komentar berubah menjadi medan perang kata-kata atas nama membela agama, terkadang kita kehilangan akhlak. Padahal esensi moderasi adalah berkata baik atau diam. Maka tantangan kita hari ini bukan lagi melawan musuh dari luar, melainkan melawan diri sendiri. melawan keinginan untuk merasa paling benar, melawan nafsu untuk menghujat, dan melawan kemalasan untuk memverifikasi informasi. Lalu bagaimana aksi nyata kita mengenai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah memuliakan tetangga tanpa sekat. Aksi nyata paling sederhana yaitu dimulai dari pagar rumah kita. Mengirimkan makanan kepada tetangga kita yang sedang kesulitan tanpa perlu bertanya apa agamanya atau bagaimana cara dia berdoa. Memberikan senyum tulus dan tegur sapa yang hangat. Menyadari bahwa meski kiblat kita berbeda, namun sebagai sesama manusia, kita memiliki kewajiban untuk saling menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan. Yang kedua, bijak dan santun dalam bermedia sosial di era digital. Aksi nyata moderasi berarti mampu menahan jempol kita untuk tidak membagikan konten yang memicu kebencian. Saat kita melihat ada informasi yang menyudutkan satu kelompok, kita memilih untuk tabayun, cek dan recheck, bukannya ikut memperkeruh suasana. Yang ketiga, menemukan titik temu dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan adanya kemauan untuk berkolaborasi. Kita mungkin berbeda dalam urusan akidah, dan itu adalah prinsip yang harus tetap kita pegang teguh. Namun untuk urusan kebersihan lingkungan, memerangi dan narkoba, meningkatkan kesejahteraan warga, atau menjaga anak-anak kita dari pengaruh negatif, kita harus bisa berdiri menjadi satu saf yang sama. Kita mencari titik temu, bukan mencari titik perselisihan. Yang keempat, menanamkan benih keteladanan di keluarga. Aksi nyata yang paling fundamental adalah apa yang kita ajarkan di meja makan kepada anak-anak kita. Apakah kita mendidik mereka untuk melihat orang yang berbeda sebagai ancaman atau sebagai sesama ciptaan Tuhan yang harus dihormati? Orang tua yang moderat adalah mereka yang mampu mengajarkan anaknya untuk mencintai agamanya dengan sepenuh hati tanpa harus membenci orang lain dengan sepenuh nyali. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, moderasi beragama itu tidaklah sulit jika kita menggunakan kacamata kemanusiaan. Mari kita ingat sebuah pesan indah. Siapa yang paling banyak manfaatnya bagi manusia, dialah yang paling dicintai oleh Tuhan. Maka biarlah perbuatan baik kita itu menjadi saksi bahwa agama yang kita anut adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Keberagaman adalah kekayaan Nusantara. Moderasi adalah penjaganya. Tanpa moderasi, keberagaman akan menjadi beban. Dengan moderasi, ia menjadi kuat. Jadilah pribadi yang kehadirannya menenangkan, ucapannya menyejukkan, dan tindakannya menyatukan. Mari kita pilih menjadi jembatan yang menghubungkan hati, bukan tembak yang menutup diri. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Apa kakak? Memasuki pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan lagu-lagu religi islami ya, menjelang azan sholat maghrib nanti pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan untuk menyejukkan hati kita ya, lagu-lagu religi islami pastinya. Abang kakak, jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Pukul 18:35 waktu Indonesia Barat, abang kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau itu dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Deli, Sultan Makmum Ar-Rasyid. Ada jumpa pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayak kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin, kalau dulu nggak ada bintang bulannya, dipikir kita tempat orang latihan. Maka itulah ada di sini, bentuk itu bertangga dia, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya. Ya kita kan nggak tahu lah kapan berakhir dia, apakah itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita Abang Kakak di Ragam Irama Nusantara Budaya Manado ya. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Memutarkan lagu-lagu Manado dan juga membagikan informasi-informasi menarik dari kebudayaan Manado. Wow. Tungguin informasi-informasi lainnya Abang Kakak, jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat, namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapi. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 40 mana mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu. Bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan. Di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu, masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Berandan sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser
1: apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah, sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazarudin berpangkat mayor, Mayor Nazarudin. Jadi tugasnya itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10, 11 ya. Malam 11, 10 malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus Hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11, diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat, di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan, oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan dan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna tragedi Brandan Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di Desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandan pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan salam.

Abang kakak, eksistensi kabasaran di tengah hiruk pikuk perkotaan ini ternyata masih berakar kuat. Namun jauh dari sekedar tarian perang yang identik dengan senjata tajam, kabasaran di era modern kini bertransformasi menjadi simbol identitas dan pengingat moral bagi masyarakat Minahasa. Pemimpin kabasaran Kumetet Tonsea, Charles Somba, mengungkapkan bahwa peran kabasaran saat ini adalah sebagai penyeimbang sosial. Menurutnya nilai-nilai warane atau kesatria harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam meluruskan cara berpikir yang mulai melenceng dari tradisi. Terkait atribut yang digunakan, Charles menjelaskan bahwa setiap elemen memiliki filosofi mendalam yang relevan dengan kehidupan masa kini. Peda atau pedang bukan lagi alat perang fisik, melainkan simbol pembuka jalan dan pertahanan diri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks di perkotaan. Menanggapi tantangan di era digital, beliau tidak menampik ya bahwa banyak anak muda yang mulai merasa asing dengan budayanya sendiri. Untuk itu ia aktif menggunakan media sosial guna menyebarkan edukasi mengenai makna atribut seperti karai agar generasi milenial tidak merasa malu dengan akar budayanya. Ia berharap melalui pendekatan yang lebih modern, nilai-nilai kabasaran dapat terus beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya, sehingga kesatria-kesatria muda tetap bisa berburu prestasi di tengah rimba perkotaan dengan karakter yang kuat. Informasi selengkapnya bisa Abang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Nanti Sherly akan masih membagi informasi-informasi dari kebudayaan Manado dan memutarkan lagu-lagu enak dari Manado, Abang Kakak, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 19.49 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 19:59 waktu Indonesia Barat. Artinya Sherly harus pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih ya, udah mau ditemenin sama Sherly dari pukul 15 sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ini. Wow, malam minggu sepertinya cuaca mendukung ya untuk Abang Kakak malam mingguan nih, nggak hujan ya. Semoga di tempat Abang Kakak juga lancar ya aktivitas malam mingguannya, melakukan hal-hal baik yang membahagiakan. Oke deh, saya pamit, nantinya bakal ada Kak Hanum yang akan menemani malam minggu Abang Kakak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu satu drama legenda dengan judul Asal-Usul Nama Tanjung Morawa. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Asal-usul nama Tanjung Merawa, ditulis Tatiana Simanungkalit, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis. Tanjung Merawa adalah sebuah kampung yang bernama Pematang Panjang, terletak di tepi Sungai Belumai. Sungai tersebut merupakan sarana lalu lintas yang menghubungkan pusat perdagangan di tepi pantai menuju Kampung Telun Kenas yang berada di hulu Sungai Belumai. Masyarakat Telun Kenas bersuku Karo dan berjual beli ke pasar Rantau Panjang, serta selalu singgah dan beristirahat di Kampung Pematang Panjang atau Tanjung. Tanpa sebab yang jelas, terjadi perselisihan antara beberapa orang kampung dengan warga Telun Kenas. Cerita ini adalah merupakan legenda asal-muasal daerah di Sumatera Utara, yaitu Tanjung Merawa. Hingga saat ini, dipercaya sebagai asal-usul daerah tersebut.
1: Ah, macam-macam kau ya?
2: Apa? Apa rupanya? Hah? Gak senang kau?
1: Oh, besar juga nyalimu di kampung orang ini, teman.
3: Kenapa rupanya kalau di kampungmu? Kok kira kami takut?
4: Mau coba main-main dengan kami ya? Dah salah, aku ajalah.
0: Perkelahian tak dapat dilerai. Korban banyak yang terluka, membuat kedua kampung saling marah dan mendendam.
5: Ali, kenapa kau, Li? Kok pada berdarah lagi? Ali, apa dengan kalian ini?
6: Aduh, ini tuan, tadi, aduh, tadi kami berkelahi di kampung Pematang Panjang. Iya, iya tuan, perkelahian itu tidak dapat dihindari. Aduh, dan ya itu terjadi adu jotos dengan warga di sana, tuan.
5: Kenapa harus demikian, Ali? Apa tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik?
3: Tidak, tuan. Mereka yang terus melayangkan tangan dan kakinya, tuan.
5: Ya, sudahlah. Tidak usah diperpanjang persoalan ini. Tidak baik, ya, memperbanyak musuh. Kalian mengerti?
3: Mengerti.

0: namanya juga jualan. Bagaimana biar banyak yang laku? Saya buatkan kopinya ya. Kamu mau kan? Ya. Tapi siap diminum, jangan lupa harus dibayar.
1: Acil, Acil. Kok itu kau permasalahkan? Namanya juga kau duduk di warung. Kau minum kopi atau teh maupun makan, ya kamu harus bayarlah.
2: Ya udah, Bu Ati, buatkan aku kopi dan gorengannya ya, Bu. Mereka ini ibulah yang tanya.
1: Sama, aku juga kopi dan aku buatkan mie gomak ya, Bu. Enggak pakai ya. Lama.
0: Baiklah, akan Ibu buatkan. Sebentar ya.
2: Oh iya, Gus. Aku cuma mau ingatkan. Itu tempo hari kita kan pernah bertengkar dan adu jotos dengan warga Telun Kenas. Kita harus hati-hati dan berjaga-jaga, mana tahu mereka dendam. Karena waktu itu mereka kalah dan banyak yang terluka parah.
1: Betul, betul tuh, Cil. Mana mereka saat itu ngancam mau balas dendam lagi.
2: Makanya, kita harus lebih teliti dan berhati-hati dengan siapapun yang keluar masuk ke desa kita ini.
3: Walaupun sudah diingatkan tetua kampung untuk tidak mendendam, namun mereka merasa tidak terima perlakuan warga kampung Tanjung.
4: Teman-teman, mari kita lakukan penyerangan terhadap mereka. Kita harus membalaskan kekalahan kita tempo hari. Kita harus menyerang mereka kembali.
5: Iya, betul itu. Kita kirimkan 5 orang mata-mata yang bergerak di malam hari agar kita mengetahui kekuatan mereka.
6: Kita jangan terlena. Kita harus selalu siap. Siap siaga. Di sini banyak yang keluar masuk desa kita ini. Kita harus curigai.
1: Iya, kita harus pandai-pandai melihat gerak-gerik pendatang.
6: Sudah bebas masuk ke desa kita, mana mereka lama-lama pula singgahnya lagi.
1: Iya, betul. Yang membuat kita makin tidak aman di desa kita ini.
3: Karena rasa dendam yang harus dilampiaskan, mereka mengatur siasat dengan menantang desa seberang. Warga Telun Kenas mengerahkan mata-matanya untuk bergerak di malam hari agar mengetahui kekuatan musuh dan mengetahui medannya.
5: Teman-teman, kayaknya perjalanan kita sudah sampai di desa Tanjung ini. Gimana kalau kita istirahat dulu? Setelah perjalanan yang cukup melelahkan ini. Itu ada pohon yang sana tuh. Kayaknya rindang tuh. Kita rebahan dulu di bawah pohon itu gimana?
4: Iya. Setuju? Iya, mari kita rebahan dulu.
5: Kita rebahan di sini aja ya. Dan rebahannya beralaskan daun pohon ini aja. Iya, pas ini.
4: Ya, pas itu. Daunnya yang lebar-lebar lagi. Kita dapat menggunakannya sebagai alas pengganti tikar.
5: Iya, betul, betul.
3: Karena sangat kelelahan, mereka pun tertidur dengan lelapnya di bawah pohon yang rindang dengan beralaskan daun pohon tersebut. Ternyata, daun itu adalah daun jelatung nyiru, yaitu daun yang paling gatal dan membuat mereka merasa gatal-gatal dan kesakitan.
5: Teman-teman, kok aku ngerasa badanku gatal-gatal semua ya? Ini gatal kali lagi.
4: Aduh, aku juga. Bagaimana ini? Ampun, gatal kali semuanya badanku.
5: Semua badanku kok perih kali, gatal kali nih. Bekas garuannya perih kali.
4: Duh, bagaimana ini? Aku sudah tak tahan lagi nih. Udah perih, gatalnya enggak.
5: Itulah, perih kali nih, gatal kali.
3: Rasa gatal dan sakit yang mereka rasakan membuat mereka sepakat untuk menghentikan penyelidikan yang mereka lakukan. Warga Telun Kenas merasa gagal total dan mereka kembali ke kampungnya tanpa membuahkan hasil.
4: Marilah kita pulang ke desa. Tidak usahlah kita berlama-lama di sini.
5: Iya, udahlah, yuk kita pulang aja. Apa boleh buat? Semua sudah di luar rencana kita ini.
7: Tidak usah berlama-lama lagi. Nanti bisa-bisa lebih berbahaya lagi.
5: Iya. Aduh, aku udah enggak tahan lagi nih, gatal kali, perih. Duh, sakit kali pun.
7: Lihat ini teman, mana tanganku sudah bengkak dan berdarah lagi.
3: Dengan rasa bersalah karena niat mereka yang ingin membalas dendam, mereka berlima sepakat untuk pulang ke Telun Kenas. Dengan membawa luka di badan mereka masing-masing, mereka pulang dengan langkah yang berat karena mereka tidak mengindahkan perkataan tetua kampung agar tidak usah membalas dendam terhadap warga desa Tanjung.
4: Aduh, bagaimana nanti kita mengatakan ini semua ke tetua kampung kita?
5: Iya, aku gak mau. Aku gak mau mengatakan ke tetua kampung.

0: Nggak tahu mau bilang apa nanti sama beliau ya. Ah, kau aja lah. Kau aja ya. Kau aja, Man.
1: Ya, ya, sudah. Aku nanti yang menceritakan kepada tetua kampung kita. Tapi kalian bantu juga ya.
2: Oke, sip lah. Kami akan bantu kau nanti.
1: Begini, Tuan. Kami telah kembali dari desa Tanjung.
3: Ya, ya. Saya sudah mengetahuinya. Bagaimana perjalanan kalian? Bagaimana hasilnya? Semoga sesuai dengan kalian harapkan.
1: Itulah, Tuan, yang akan kami ceritakan kepada Tuan.
3: Ya, ya.
1: Apa-apa yang telah kami alami selama di desa Tanjung.
3: Apa gerangan yang akan kalian ceritakan? Ceritakanlah. Ya, saya siap untuk mendengarkannya.
4: Dengan rasa kesakitan dan bercampur malu, akhirnya mereka memberanikan diri menceritakan apa yang mereka alami selama di desa Tanjung, di mana mereka berlima mendapat malapetaka dengan menderita gatal-gatal di sekujur tubuh mereka, dan mereka meminta maaf karena tidak mengindahkan nasihat tetua kampung untuk tidak membalas dendam.
1: Selama kami di sana,
3: ya,
1: badan kami berlima gatal-gatal dan terasa perih sekali, Tuan.
3: Ya, ya, ya. Ya ampun, kenapa bisa begini? Apa yang terjadi sebenarnya?
1: Begini, Tuan. Setelah kami sampai di desa Tanjung, kami beristirahat di bawah pohon yang sangat besar. Dan kami tidur beralaskan daun pohon tersebut.
3: Iya, iya, iya.
1: Setelah kami beristirahat, badan kami gatal-gatal semua, dan kami menggarukkannya sehingga perih dan mengeluarkan darah, Tuan.
3: Iya, iya.
1: Begitulah yang terjadi terhadap kami berlima.
3: Oh, begitu ceritanya. Setelah begini, apa rencana kalian?
1: Begini, Tuan. Kami telah sepakat untuk tidak melakukan penyerangan terhadap desa Tanjung.
3: Iya, iya, iya. Ya, itulah niat yang baik dan sangat terpuji. Segala sesuatu yang terjadi kepada siapapun, janganlah dibalaskan dan janganlah menimbulkan dendam. Ya, itulah yang harus kalian ingat, anak muda. Dimanapun kalian berada nantinya, ya.
5: Terima kasih, Tuan.
1: Baiklah, Tuan. Kiranya apa yang terjadi kepada kami akan menjadi pelajaran yang berguna bagi siapapun.
6: Lega kali rasanya hati ini setelah kami berlima bercerita kepada Tuan.
3: Ya, ya, ya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya, baik itu yang buruk, jangan menjadi suatu masalah. Tapi ingat, selesaikanlah dengan kepala dingin dan lapang dada.
1: Terima kasih, Tuan, atas nasihat dan bimbingan yang Tuan berikan kepada kami berlima.
4: Mereka berlima mengira apa yang mereka alami di desa Tanjung waktu itu adalah karena orang desa Tanjung mengetahui rencana jahat yang mereka rencanakan.
2: Teman-teman, apa yang dikatakan tetua kampung tadi benar itu. Kita harus menghentikan rencana kita tersebut daripada kita nanti dapat bencana yang lebih besar.
1: Iya, iya benar itu. Jangan sampai orang-orang kampung Tanjung yang marah. Pepohonannya aja sudah merawa.
6: Apa-apa? Apa yang kau bilang tadi barusan? Kok gak ngerti aku ya?
2: Iya, iya. Coba kau ulangi. Aku juga kurang jelas tadi. Apa yang kau katakan dan yang kau jelaskan kepada kami, biar kami mengetahuinya, teman.
1: Oh, itu pepohonannya saja sudah merawa. Maksudnya, pepohonannya aja sudah marah kepada kita. Itu yang kumaksud, teman.
6: Oh, itulah rupanya artinya. Syukur juga lah kita punya teman seperti Ilham ini ya kan. Biar kita mengerti arti merawa, yaitu marah.
2: Ya, ngeri juga ya. Itu baru pepohonannya yang merawa. Bagaimana pula kalau orang-orangnya yang merawa? Tidak bisa terbayangkan itu.
4: Rasa sakit yang dirasakan kelima mata-mata itu membuat mereka menyadari apabila suatu saat orang-orang Tanjung yang marah terhadap mereka akan lebih membahayakan. Kejadian tersebut menguatkan mereka untuk saling mendukung, bukan saling mendendam, dan saling memaafkan atas segala kesalahan.
3: Nah, itu akan sangat baik, dan saya sebagai tetua kampung menganjurkan kepada kalian berlima, ya, bersama-sama kita ke desa Tanjung untuk minta maaf kepada warga desa Tanjung, dan sekalian, ya, kita meminta obat penawar penyakit kalian ini. Bagaimana?
2: Setuju.
0: Yuk.
4: Dengan rasa senang yang tak terhingga, mereka berlima berangkat ke Desa Tanjung. Dengan harapan, mereka berlima akan diterima dan disambut baik oleh warga Tanjung, dan mereka berharap akan diberi obat penawar sakit yang mereka derita.
1: Begini tuan, kedatangan kami ke sini mau minta maaf atas segala kesalahan kami, dan kami juga mau minta obat penawar penyakit kami tuan.
7: Oh, baiklah. Semua kesalahan kalian akan kami maafkan. Demikian juga warga desa kami, agar kalian maafkan juga lah. Begini, mengenai obat penawar yang kalian perlukan itu akan saya beritahukan, dan kalian sendirilah yang akan melakukannya.
6: Terima kasih tuan atas kebaikan tuan. Apakah penawar itu tuan? Katakanlah tuan, biar kami lakukan. Kami sudah gak tahan lagi tuan.
7: Oke, tenang semuanya. Obat penawar itu ialah cukup kalian yang menggosok-gosokkan tanah di mana tempo hari kalian mendapat penyakit kalian, dan tanah di situ gosokkanlah di tempat yang gatal.
4: Berdasarkan peristiwa merawanya pepohonan, akhirnya mereka menambahkan kata Tanjung dengan kata Merawa, sehingga kampung itu berubah menjadi Kampung Tanjung Merawa. Kata Merawa kemudian berubah menjadi Morawa. Sejak saat itu sampai saat ini, kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Tanjung Merawa.

Demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan album legenda produksi RRI Medan, asal-usul nama Tanjung Merawa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di lain cerita.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Anjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Apa kerja nak kau dia tiap kanya ya?
1: Togel, apa kerja yang dia tiap tu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar? Macam tidak ada lagu lain. Matikan itu. Matikan itu.
2: Hei, rosak nanti kau.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak dimana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu daerah ya. Untuk malam ini ya, malam minggu ya, enak sekali nih malam minggu ya. Kalau di luar kelihatannya sih suasananya aman nyaman dan tidak ada hujan ya, walaupun tadi kayaknya gelap. Apakah memang ada yang tempatnya lagi kena hujan? Karena tadi memang Anu melihat agak gelap ya di daerah-daerah mana itu ya. Tapi nggak ada hujan sih kalau di jalan Jen ini Gatot Subroto nih, nggak ada hujan ya. Nggak tahu ya kalau misalnya tadi keluar ya, ini Anu masih di studio aja nih ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, hati-hati di jalan pastinya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Yang baru saja bergabung di RRI Perempat Medan, selamat bergabung. Anda juga bisa mendengarkan melalui website kami di www.rri.co.id atau juga bisa melalui RRI Digital. Bisa tuh di-download ya. Di-download abis itu dibuka ya. Abis itu download, dibuka, cari RRI Medan ya. Nah, kalau misalnya Abang dan Kakak nih lagi santai-santai nih di rumah lah ya, lagi ngapain nih kalau misalnya malam minggu ya? Kalau di hari ini ya, untuk hari Sabtu malam minggu ini ya, biasanya kita tepat pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita ada obrolan budaya Tapteng Sibolga. Nanti akan Anum hadirkan ya informasi mengenai Tapteng Sibolga ya, dengan lagu-lagu Sibolga pastinya ya, sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa nanti tepat pukul 22 akan ada Sapa Malam Perempat ya. Bisa request-request lagu daerah dan bisa juga berkirim salam di sini ya. Nah, buat Abang dan Kakak, selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Kita dengarkan dulu lagu-lagu Sibolga dengan judul Merayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyidu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perompet Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih bersama Hanum di sini yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, ternyata tadi Hanum datang nih keluar nih ya dari studio. Ternyata di Medan lagi hujan-hujannya ya, di daerah Gatot Subroto di hujan nih. Nah, Hanum nih dapat WhatsApp nih dari teman Hanum yang ada di Jakarta. Ada Astrid, Elvira, ada Dharma, terus ada Suci ya. Pergi ya jalan-jalan ya malam minggu, enak banget nih ya. Hanum di sini di studio, enggak kemana-mana nih. Nah, buat Abang dan Kakak dan yang mendengarkan Hanum di sini ya, semoga hari ini lancar-lancar ya semua apa yang dikerjakan ya pastinya ya. Apalagi ini di akhir bulan ya, di tanggal 30 ya kan. Besok tanggal 31 hari Senin, tanggal 1 ya libur pula, enak banget memang ya. Apalagi ini malam minggu hujan lagi. Di Jakarta hujan gak nih? Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang mendengarkan Hanum, selamat mendengarkan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perompet Medan ya. Hanum masih akan menemani Abang dan Kakak sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik nih ya. Nah, kalau misalnya informasi dari si Bolga sendiri nih, ada singkadu yang merupakan alat musik tiup khas tradisional dari kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, singkadu ini dikenal sebagai simbol penting dalam upacara adat dan pertunjukan seni budaya. Wow, kalau misalnya di Medan sendiri apa tuh? Godang sembilan ya? Banyak ya, kalau alat musik ini banyak. Kalau di kota Medan atau di Sumatera Utara banyak ya, bermacam-macam ya kan? Nah, kalau misalnya di daerah Abang dan Kakak, ada alat musik yang khusus gak sih? Nanti coba WhatsApp kita boleh ya, di WhatsApp Pro 4, atau boleh nanti kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol nanti boleh di 0618463115. Itu nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan ya, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai payung yang jalan kaki ya. Yang naik motor pastikan pakai jas hujannya. Yang naik mobil jangan kencang-kencang ya, jalanan licin. Apalagi di Gatot Subroto lumayan ya, agak-agak macet ya, gara-gara ada pembangunan BRT ya. Nah, buat Abang dan Kakak terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya. Kita lanjutkan dulu ini lagu-lagu si Bolga. Ada Jua Mahas dari Doklas. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perompet Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Nah, sudah pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat nih, masih kita ada di Sibolga ya. Obrolan Budaya Sibolga pastinya ya sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bahas tentang singkadu, nih alat musik tiup yang terbuat dari bambu dan bentuknya panjang memiliki lubang, sedangkan untuk lokasi lubang di mana si pemain akan meniup ini berada pada pangkal bambu dengan menciptakan ujung bambu ya. Selain dari singkadu, ini ada alat gendang atau ya seperti biasa ya, yang berfungsi sebagai bas ya, yang terbuat dari kayu yang biasanya dari pohon kelapa yang dikeruk bagian tengahnya hingga tembus seperti cincin. Nah, selanjutnya itu ada biola. Biola ini seperti alat musik biasa ya, bentuknya tidak berbeda dengan biola yang biasa kita jumpai. Cara memainkannya juga sama ya, dengan cara digesek ya. Dan perlu juga dijelaskan bahwasannya biasanya ini lagu musik biola ini biasanya mengiringi vokal, dan lagu tradisi pesisir dari Sibolga ini biasanya sangat tergantung ya kepada rasa dan resam alunan irama lagu dan vokal tradisi pesisir Tapanuli Tengah Sibolga. Selain itu ada akordeon. Ini adalah alat musik yang sebenarnya adalah alat musik yang berasal dari Eropa ya. Namun dengan perkembangan waktu, alat musik ini juga diakui sebagai alat musik yang dimana alat musik ini memainkan peran penting dalam mengiringi alat musik lainnya ya. Itu tadi informasi mengenai alat-alat musik lagu-lagu tradisi pesisir Tapanuli Tengah ya, dan juga kota Sibolga. Nanti akan Anu hadirkan kembali, kita dengarkan dulu lagu selanjutnya ya. Pastinya lagu Darius Andika yang judulnya ini Tukang Becak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Batakasar, kasih ko muna. Hari ko muna ang munikakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: didendangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompa.
1: Amak pargual pargoci, paridahan nasuk-suk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Sapa Malam Pro 4.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: buat abang dan kakak yang mau request lagu, mau menyapa-nyapa keluarganya, teman-temannya sekalian, boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum Mbak Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umi. Selamat malam Ana.
0: Selamat malam Umi Sumi.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Ana? Sehat.
0: Iya, sehat dong Umi Sumi yang cantik jelita.
1: Ya sama-sama. Nah numpung yang cantik manis, yang suaranya merdu mendayu-dayu.
0: Mendayu-dayu blaem-blaem.
1: Iya blaem-blaem. Ya kan yang mengke-mengke manja gitu loh.
0: Umi Sumi apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat di Lujung api-api ya Mbak Anumku sayang.
0: Hujan di sana?
1: Enggak Mbak Anum.
0: Oh enggak ya. Alhamdulillah
1: Rabbal Alamin. Jangan hujan Mbak Anum.
0: Tadi jam-jam 9 hujan. Iya jam 9 tadi hujan.
1: Iya di Medan hujan tadi Mbak Anum bentar.
0: Raun ya.
1: Iya.
0: Ngeri kali raunnya. Kemana aja?
1: Bukan raunnya ini apa Mbak Anum.
0: Jadi?
1: Raunnya ini ada job cateringan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ada tadi 600 kota.
0: Alhamdulillah rezeki ya.
1: Ya amin amin rabbal alamin.
0: Umi Sumi ya, mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya apa Mbak Anum ya? Lagunya aja lah.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa Mbak Anum ya?
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Lagunya.
0: Lagu Jawa.
1: Ya, lagu Jawa piring dibanting.
0: Hati-hati ya. Judulnya ngeri kali, takut awak.
1: Jengkel Manum, jengkel Manum.
0: Jengkel ya, sampai piring dibanting ya.
1: Iya, jadinya jengkel Manum piringnya dibanting ya kan.
0: Sapa-sapanya lah dulu.
1: Apa kasih makan ikan dibuang.
0: Itulah, ya kan? Kenapa gitu?
1: Nah, itulah Mbak Anum.
0: Itu enggak ya, bersyukur kan? itu.
1: Gimana Mbak Anum?
0: Itu enggak bersyukur.
1: Iya, ya kan Mbak Anum.
0: Ya udah deh, mau sapa-sapa siapa ini?
1: Salam

0: sana merasa apabila juga sama Ibu Nur Hayati Jenjer atau Sinti Panga Mas Lalu, Mak Panga-Panga ada tuh Amel yang cantik-cantik sama Sintia juga cantik
1: iya dong
0: iya ya kan Amel Lingrut ya kan Amel ini musim udah naik tadi katanya suruh naik nanti malam katanya ke Amel ya kan
1: ini udah naik nih Umi Sumi sudah menepati janji
0: iya udah janji ini udah mudah-mudahan kok dapat pula jalur ya Manom
1: nah itulah rezekinya
0: iya
1: kenapa kira pula tadi, kan gampang jalurnya Hanum
0: gampang-gampang susah Manom Manom tangannya sampai berindil-berindil gitu
1: keriting
0: itu jarinya ya kan mau bonding ini tangannya jarinya nih Mbak Nom.
1: Saking susahnya nih ya mencet-mencet ya, terus ya.
0: Ya kan? Itu untuk inilah Bunda Eva juga, Mama Ijra juga ya kan. Itu Opung Jole, Bang A. Ya semua aja ya Mbak Nom.
1: Oke.
0: Mbak Nom juga lah penyiar-penyiar Radio Perempat ini semoga sehat selalu semuanya ya kan.
1: Amin.
0: Panjang umurnya lancarkan rezekinya semuanya
1: amin.
0: Ya kan.
1: Amin.
0: Ya. Keluarga semua pen radio inilah ya kan Perempat ini ya kan yang cantik-cantik manis semuanya ya kan. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng ya kan.
1: Betul.
0: Ya bapak-bapak ya kan biar penuh yoyot pokoknya. Laki-laki kan ganteng kan Mbak Nom.
1: Iya betul itu.
0: Iya kalau perempuan biar duet biar sehat ya manis cantik ya kan.
1: Betul.
0: Ya udah Mbak Nom, terima kasih waktunya Mbak Nom.
1: Yuk.
0: Selamat tunggu sampai tuntun Mbak Nom.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Sumi tadi ya request lagu piring dibanting. Ih kasihannya kok kenapa dibanting ya piringnya ya. Itu judulnya rupanya ya. Nah buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi masih Anum buka di 0618

0: 463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih ya. Sudah ada nih yang bergabung lagi. Halo.
1: Selamat malam perempat.
0: Iya.
1: Sikap hari Mama E A L U.
0: Oh, apa-apa wae. Mas Bayi Jo.
1: Alhamdulillah. Ayah-ayah tampan.
0: Ayah-ayah tampan. Apa kabarnya nih Mas Bayi Jo?
1: Alhamdulillah.
0: Ngapain ini malam mingguan?
1: Di sini cuacanya hujan lagi.
0: Oh, hujan lagi sama ya.
1: Jaringannya pun kresek-kresek ini.
0: Kresek-kresek ya.
1: Malam ini request lagu Jawa judulnya Tembang Kangen.
0: Tembang Kangen. Ya. Oke, Tembang Kangen. Siapa yang dikangenin?
1: Ya namanya lagu favorit. Siapa aja.
0: Buat siapa aja lah ya yang dengarkan ya. Yang nyanyi lainnya. Siapa nih Tembang Kangennya?
1: Yang pasti bukan Umi Sumi.
0: Iya, yang pasti juga bukan Han Huta Suhud.
1: Iya, ya boleh juga Nek Iso.
0: Enggak bisa.
1: Nek Iso ikuai ini ataupun Nek Salindri, ya pokoknya ada antaranya lah.
0: Ntar anu tengok ya. Kalau di sini ada Anissa Salma.
1: Ya wis enggak apa-apa yang penting ada.
0: Oh iya, yang penting ada. Oke deh.
1: Kalau pas itu boleh. Boleh tadi ya. Yuk. Bambang juga di sini sehat-sehat. Sehat-sehat ya saya anak di sini sehat. Ibu Ratmi, Mbak Farida, bisa baca Pak siapa itu Pak Tanjung, Pak Bila, Bu Nuryati, Opa Rasa. Adanya Bali Ira di perapat sana, Jalan Malah, Wan Ina di Pandai Cermin sama Bang Irpannya, Jalan Malam, Kita Yos, Bang Rizal Buana, Masih Benjen, Suwati, juga Cincin, juga Eva juga Jalan Malam. Itu untuk Arman Asibuan juga Jalan Malam, Bang Al juga Jalan Malam, saya di sana. Untuknya si Wira juga di rumahnya. Untuknya siapa kayak
0: ya? Opung
1: Jolek, Selamat Malam Pung, Koko Wowo, adanya si Gentini di Helpet. Untuknya balik lagi di Helpet, Garas Lia juga di Helpet. Selamat malam, sehat-sehat di sana. Jack, selamat malam Jack.
0: Jack, Jack masuk.
1: Ya Mama Rizky juga di Simpang Limun, kayak sama Rizky-nya. Wih, KPKB lah dulu ya.
0: Iya, KPKB lah semua ya.
1: Yang monitor keempat malam itu alat sehat semua.
0: Amin. Amin, amin.
1: Bapak ALU juga sehat-sehat semua ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja deh kita puterin dua lagu ya. Nanti anu kembali lagi setelah dua lagu ini ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: musik.
1: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.
2: Delapan puluh empat Medan, suara budaya Nusantara ya, masih di Sapa Malam Perempat untuk hari ini edisi 30 Mei 2026. Buat abang dan kakak yang mau request lagu, boleh ya di 0618463115. Halo.
3: Halo, Perempat.
2: Ya, dengan siapa di mana?
3: Di Pales.
2: Iya, mau request lagu apa nih?
3: Requestnya dari ini, Malioboro, Dul Sumbang dan itu.
2: Lagu apa itu?
3: Malioboro.
2: Jawa.
3: Dul, lagu Jawa, Malioboro.
2: Malioboro ya, tunggu ya. Oke. Oke, sapa-sapanya dulu.
3: Untuk Karin Redsu. Karin, apa kabar Karin? Untuk Jojulit, Bang Jojulit, Pak Jojulit, itu kayak yang malah, yang plus sama bundanya. Untuk seseorangku yang jalan gak pernah, yang udah tidur yang, jadikan aku ya yang, yang mimpikan yang lain yang. Untuk ini, oh Mama Erza di Patumbak, kakak suku Akang cantik setiti dan semutian Polonia. Untuk Rawani Jalan Bromo, Esther dan suami Jalan Bromo, Anggi dan Bon Jalan Bromo, Carmilla dan suami yang Kampung Baru. Untuk mendengarkan 88.4 di malam hari, selamat malam minggu lah. Ya, itu aja dari aku.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Ini ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung. Bet malam, sapa malam. Assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Sehat Bu ya. Burani request lagu Rang Talu Minang ya. Salam-salamnya untuk Mas Paijo, Mas Paris, Mas Adi Genjer, Mas Jack, Opa Rasa, Uda Rizal Pratama, Pak Abdullah and Bu Nur, terus Pak Zainal Tanjung, Pak Anto, Pak Andi, Pak Rida Sembada, Mama Rizky, Bu Epa, Puan Ina, Puan Inem, terus Umi Zumi, Bu Wati, untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang baik en manis, sehat-sehat, lancar rezekinya ya. Makasih Dada Babai, nanti kalau dapat jalur nelpon lagi katanya. Payah kali katanya. Payah ya Bu, kayaknya iya sih. Anum kalau misalnya mau bergabung kadang-kadang gak bisa masuk, nanti kenapa ya kan. Nah buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, Anum buka ya. Nanti lagu Rang Talunya nanti Anum cari dulu, kayaknya sih ada ya. Anum buka ya di 0618463115 ya. Kita akan buka layanan teleponnya sampai pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Malam, Mbak Anum.
2: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Enggak tanda ya.
2: Siapa nih? Coba dulu.
4: Sama lu. Kapten Muslim.
2: Kapten Muslim, Pak Al. Pak Al, apa kabarnya Pak Al?
4: Sehat kak, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
4: Mas Paris siapa itu Mbak?
2: Perizin.
4: Oh, si Perizin.
2: Iya.
4: Minta lagu apa ya?
2: Apa?
4: Apa yang enak ya?
2: Apa ya?
4: Lagu Batak dulu lah Mbak.
2: Oke, lagu Batak mau yang mana nih?
4: Dari si apa? Pikisianipar.
2: Pikisianipar, yang mana judulnya?
4: Lagunya apa aja boleh.
2: Yang penting Pikisianipar.
4: Nah, Pikisianipar ya Mbak.
2: Oke, Anu bacakan aja atau enggak ya?
4: Coba Mbak bacain.
2: Ini ada lagu Boasa Hatahon Ma. Ada Outboy Nian. Terus ada si Pata, Pikisianipar kan?
4: Iya.
2: Ada Taringot Au.
4: Yang itu aja Mbak.
2: Yang mana?
4: Yang barusan tadi.
2: Taringot Au.
4: Iya.
2: Oke deh, nanti anu puterin ya.
4: Ngerti, kurang ngerti bahasa bahasa.
2: Taringot awu itu artinya teringat aku.
4: Oh, gitu ya, itulah ya.
2: Itu dia.
4: Teringat aku.
2: Ya, anum sikit-sikit tahu lah, sikit-sikit aja, sikit-sikit je.
4: Sama juga kayak bahasa Jawa sikit-sikit.
2: Iya, sikit-sikit je taunya. Oke, sapa-sapanya dulu dong.
4: Sapa-sapa ya. Buat yang tua-tua dulu ya.
2: Iya, satu persatu ya.
4: Iya, buat Bapak Abdullah dan Ibu. Buat Mas Anto di Sensi. Bapak yang meninggal ibunya siapa, Mbak?
2: Opa Rasa ya?
4: Opa Rasa ya?
2: Iya.
4: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga sabar aja ya.
2: Iya, bersabar.
4: Sudah waktunya lah ya kan, Mbak.
2: Iya.
4: Buat mama siapa? Lupa mama siapa?
2: Mama Rizky.
4: Mama Rizky di Simpang Lemon.
2: Iya.
4: Yang ganteng di Sisingamangaraja.
2: Siapa?
4: Arman Maulana penyanyi. Arman Maulana Sibuan.
2: Penyanyi ya.
4: Buat Tira Tarigan. Puan Susana Baru Ginting. Pak Mas Jack di Tanjung Anom City. Buat siapa lagi ya? Udah pada lupa loh. Lagi ya, Mbak?
2: Pak Zainal Tanjung, Yusri Jal Pertama.
4: Ira Tarigan.
2: Iya.
4: Oh iya, Bapak Zainal Tanjung. Terus
2: Yusri Jal Pertama.
4: Yusri Jal udah sombong ya sekarang.
2: Iya, gak disapanya ya.
4: Yang di Langkat,
2: anum lupa pula lah namanya ya.
4: Pokoknya yang di Langkat.
2: Yang di Langkat, ya. Kirim salam semua ya.
4: Yang di Langkat.
2: Oke deh.
4: Yang di Stabat. Yang di Binjai, Mas Bambang.
2: Mas Bambang
4: gitu
2: Binjai, ya, jangan lupa.
4: Sumi.
2: Anjung.
4: Ratni. Di
2: Martubung.
4: Siapa lagi ya? Puan Epa. Puan Epa di Pancur Batu ya.
2: Iya.
4: Belum pindah ya?
2: Iya, belum.
4: Udah pindah atau belum ya, Mbak?
2: Masih di Pancur Batu.
4: Katanya mau pindah ke mana? Pekanbaru ya?
2: Enggak tahu. Kemarin telepon masih di situ. Masih di Pancur Batu.
4: Kalau pindah sama siapa ya? Pasangannya siapa ya?
2: Lupa, Num.
4: Itu kayaknya orang sini, orang dekat aja, Mas Pairun,
2: enggak tahu, enggak ingat.
4: Mas Pairun di sini aja dia apa ini? Di Klambir 5 gitu. Ya buat semuanya aja lah ya.
2: Iya.
4: Yang di apa juga di mana-mana lah,
2: dari
4: Sabang ya, sampai Merauke
2: semualah ya.
4: Semua dari timur-timur sampai Banda Aceh. Ucapannya selamat malam, selamat bobo. Buat Mbak Anung. Selamat bertugas ya, Mbak.
2: Yoi.
4: Selalu sehat walafiat.
2: Amin.
4: Iya, gitu aja ya, Mbak.
2: Oke, Pak Al.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja lah ya, kita puterin. Sudah 3 lagu nih ya, biar gak lama-lama lagunya muter ya kan. Lagu pertama ini lagu Malioboro ya, yang di request sama Frijin dari Dul Sumbang. Nanti akan dilanjutkan Rang Talu lagu Minang yang di request sama Buratni. Lanjut yang di request sama Bang Al tadi lagu Vicky Sianipar yang judulnya Taringot Au ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-6144-248.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, masih anu buka ya di 061-846-3115. Halo.
2: Good evening, Dr. H.
1: Yeah, how are you today?
2: Still be carefully at home.
1: Okay, Koko Bowo.
2: Sudah mulai sedikit-sedikit olahraga. Ya, gerak-gerik badan.
1: Mantap, ya sudah bisa lah ya.
2: Menggunakan tangan yang terluka itu hari belajar latihan.
1: Mau request lagu apa nih?
2: I still good today.
1: I feel better.
2: Thanks for listening for okay. I good every day. Everything going right and lucky.
1: Yeah.
2: Ini hari kalau lagu yang kocak apa lagi ya?
1: Apa ya? Kemarin enggak gitu kocak menurut Anu. Yeah. Lagu kocak ya apa ya?
2: Yang itu hari kan banyak anak kan. Nah, yang sendiri apa lagi kira-kira
1: apa ya yang Anum tahu sih ini lagu-lagunya Lebah Begantung sih yang lucu, Angin Koncang ya.
2: Oh, Angin Koncang udah sering,
1: udah pernah ya, udah sering ya. Yang mana ya
2: itu Melayu kalau yang Sambal Terasi belum ada ya.
1: Yang mana?
2: Sambal Terasi.
1: Sambal Terasi lagu Melayu juga?
2: Ya.
1: Coba Anum cek ya.
2: Ya.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Mungkin Wak Semence, Kebangsaan dengan Wak Ute.
1: Oh iya, sama ya?
2: Ya.
1: Bentar, Anum cek dulu ya.
2: Oke.
1: Oke, lagu Sambal Terasi ya. Mana ini? Lagu Melayu ya?
2: Iya.
1: Bentar, Anum cek dulu ya.
2: Kalau yang gak ada ya gak apa-apa. Yang kayak itu terjadi situ aja lah udah.
1: Siapa yang nyanyi? Yang kemarin apa? Yang nyanyi?
2: Lebah Begantung ya?
1: Yang nyanyi Lebah Begantung? Yang Sambal Terasi?
2: Mungkin satu tim dengan dia.
1: Oh gitu ya. Itu penyanyinya sama dengan seperti siapa? Si Wak Ute?
2: Ya.
1: Oke, coba Anum cari dulu ya. Kayaknya sih di sini sih nggak ada, di sebelah kanan nih. Wak Ute ini yang nyanyi.
2: Ini aja lah, Wak Labu aja lah udah.
1: Oke, Wak Labu aja ya.
2: Ya.
1: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
2: Thanks a lot, Biko. Wak Cici Susana Bolugiti, Mama Bunga, Mama Rizky, Pendekar Ikan Duyung, Raksa Mandara Jaya Sri Jambatama, Pak Jiman, ada lagi, Faris ya, Mr. Faris atau yang Bogel. Ada lagi Mr. Lumi di sini juga ya. Mr. Lumi.
1: Lumi?
2: Ya.
1: Kadang-kadang gabung, tapi kalau malam dia enggak gabung sih.
2: Oh. Ada lagi yang Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Tonton Anto, Bapak Almarhum Sibuan, Kak Fahri dan Sembada, semua aja yang sering japri kita yang udah kenal, salam kompak keluarga, semoga sehat selalu, sedang biasa, bulan rezeki, lancar usaha.
1: Amin.
2: Especially for Dr. H.
1: Yes.
2: Anum, including Radio Republik Indonesia program. Yes. I wish you all the best, the best, the best, the best, the best, the best.
1: Okay.
2: Five times extra the best to you. Take care for your health. If you go home, be careful, please. Have a great job at Gula Key for you in this year. God bless you with your partner, also with your family.
1: Okay. Thank you.
2: Okay, itu aja ya. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okay. Iya, iya itu tadi Koko Bowo ya, request lagu Labu katanya. Oke, ini lagu-lagu kocak ini ya. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Rizky di Simpang Limun.
1: Apa kabar Mama Rizky?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Kanum sehat.
1: Sehat awal afiat. Tumben nih gabungnya cepat. Biasanya udah di akhir-akhir gitu kan?
3: Iya. Nungguin dari tadi cepat udah dapat cepat.
1: Udah keriting ini ininya tangannya.
3: Udah bengkok.
1: Udah bengkok ya. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu Melayu.
1: Oke, lagu apa tuh?
3: Sri Banang.
1: Sri Banang. Oke, Sri Banang. Ada nih Sri Banang aja ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Atau ada yang pecahannya sama pecahannya ke Anung?
1: Enggak boleh. Panjang kali soalnya. Tunggu ini Sri Banang yang nyanyi ini Amas Muda Lubis, boleh?
3: Yang itu siapa itu yang penyanyi dangdut itu?
1: Imam S. Arifin.
3: Ah,
1: oke, okay, boleh. Nanti Anung puterin ya.
3: Yoi,
1: sapa-sapanya dulu
3: udah,
1: dong.
3: Udah habis dagingnya belum?
1: Hey, gimana bilang ya? Habis
3: dibekukan
1: sih. Karena udah bosan makan dagingnya, jadinya berhenti dulu gitu kan.
3: Dibekukan
1: dulu, nanti kalau udah pengen makan lagi baru nanti dimasak lagi.
3: Iya, betul. Enggak mungkin kan habis terus ya kan.
1: Iya, enggak sanggup.
3: Dapatnya 50 ya ke Anom?
1: Enggak. Enggak sampai segitu, cuman sebungkus. Enggak kurban jadi enggak dapat banyak.
3: Salam ya Kak Anom.
1: Oke deh.
3: Buatnya itu orang paling ganteng itu Sri Jal Pratama.
1: Heeh.
3: Sri Jal.
1: Heeh.
3: Buatnya Koko Bowo tadi ya, buatnya Kak Susana Muraginting. Buatnya itu Pak Kak Parida Sembada, Pak Pejo, Kak Cendini, siapa lagi ya? Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Pak Ira Tarigan, itu siapa lagi?
1: Siapa lagi dan lupa? Lupa deh.
3: Kak Ayang Parido, Umi Sumi, Mas Bambang Gitelo. Bu Wati, Bunda Dona, Bunda Eri, itulah ABKB buat
1: semua. Udah itu. Kok dikit kali? Biasanya banyak. Berlupaan ya.
3: Catatannya hilang
1: tak kemana? Nanti dicatat lagi ya, biar ingat.
3: Makasih ya Anum ya.
1: Oke.
3: Selalu Anum ya. Kalau pulang KTP di jalan ya Anum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Ini ada Ahmad ya, Ahmad Elvetia Pasar 4 Dusun 4 ya. Dia request lagu Jamilah ya Kak. Iya, buat Kakak metugas sampai tuntas ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Mohon diputar lagu saya ya Kak. Aman. Nanti langsung Anum puterin nih ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau bergabung lagi boleh nanti di 0618463115. Dan kalau dari WhatsAppnya ini hanya bisa untuk WhatsApp ya, belum bisa untuk telepon ya Bang Togar ya. Karena Bang Togar nelfon dari WhatsApp ya. Nanti ya kita akan perbaharui ya update. Biar bisa telepon dari WhatsApp ya kan. Karena memang banyak juga nih abang dan kakak yang karena gak punya pulsa. Karena zaman sekarang ya payah ya pakai pulsa ya kan. Jadi mau dari WhatsApp boleh, kenapa gitu. Tapi belum bisa di sini nanti ya. Coba Anum tanya dulu sama teknik bagaimana ya. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Lagu yang di request ini lagu Wak Labu. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, terima kasih.
1: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

0: Lei.
1: Oi.
0: Memang sedap kain lagu dari si Lei.
1: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
0: Aku di atas goyang-goyang si Lei.
1: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
0: Tapi dengarkan si Lei, ya. Nah. Medan tak batas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
1: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
0: Jadi?
1: Mainkan Sri Bandang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Boleh.
1: Tarik, Wayong.
0: Goyanglah.
1: Goyang.

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Tadi lagu Jamilah ya yang di request sama Ahmad ya. Kita baca lagi dulu dari WhatsApp nih, sudah ada yang masuk nih. Ada siapa tuh ya? Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Num mau request lagunya Bungong Jumpa yang remix ya. Salamnya untuk semuanya aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum dari Ibu Parida ya. Ibu Parida Sembada. Kita baca lagi selanjutnya. Oh, tidak ada. Iya, Bang Togan mau request lagu apa? Karena tadi udah diputerin nih lagunya sebenarnya ya. Kita buka lagi ya lah ya, yang mau request dari telepon boleh di 061-846-3115 ya. Halo.
1: Halo Hanum.
0: Halo, Sinti, apa kabarnya?
1: Kabar baik kau Hanum.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kok Kok payah kali gabungnya ya?
1: Enggak, di sini ada banyak, cuma kami ramai-ramai sini, teman-temannya jauh-jauh semua.
0: Oh iya, siapa aja itu?
1: Aku lagi konferensian sini.
0: Oh. Lagi rame-rame berarti ya, konferensi ya.
1: Pokoknya orang masuk ya.
0: Iya. Mau request lagu?
1: Itu nanti lah, payah rame-rame payah, sini
0: ya. Mau request lagu apa nih?
1: Apa coba dari apa itu lagu apa lagu sih apa coba itu keroncong coba
0: keroncong ya, mau lagu apa tuh,
1: itu lagu apa yang lagu itu apa tuh ya itu sejak
0: apa ayo lagi dipikirkan dulu.
1: Itu apa coba sih, bukan lagu pasti pop itu,
0: ntar ya. Di sini lagu keroncong ya, keroncong ada banyak.
1: Iya.
0: Ada yang Mangu versi keroncong ya. Terus ada Denting Petra Sihombing yang versi keroncong tapi yang nyanyi coba, cewek.
1: Apa coba Juna, ada apa denganmu coba?
0: Ada apa denganmu? Yang versi keroncong enggak ada.
1: Enggak
0: semua ada.
1: Apa ada?
0: Yang ada lagi ada cuek ya. Baru ada hati yang luka, itu Betaria Sonata. Terus ada kekasih bayangan cakrakan ya, tapi yang cewek ya yang nyanyi ya.
1: Iya.
0: Baru rayuan apa nih sih? Simfoni yang indah ada, terus tak dianggap ada, tak ingin usai ada, sial itu ada, sedia aku sebelum hujan yang versi keroncong ada, baru ada rayuan perempuan gila ada, pergi pagi pulang pagi yang armada juga ada,
1: banyak ya.
0: Love varian yang perpisahan termanis juga ada, yang kalau keroncong itu dia.
1: Itu apa coba?
0: Love varian ya. Iya. Iya, oke. Mana tadi dia? Oke deh, nanti Anum puterin ya.
1: Anum bisa bawa karaoke?
0: Besok iya Hanum yang bawa karaoke.
1: Karaoke lagi.
0: Iya, karaoke ya.
1: Bawa jalur ya.
0: Insyaallah ya berarti ya. Baiklah. Sapa-sapanya.
1: Buatnya Bang Ari, buatnya Pak Enga, buat Umi Sumi, buat Ndalige, buat Mak Nasibuan, buat Kak Ira Pelumpang, Ira Tarigan, buatnya Parasa, buatnya Bang Izil Pertama, buatnya Kamal juga, buatnya semua-semua aja lah ya.
0: Iya dong.
1: Buatnya Hanum, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Cynthia ya. Request lagunya Love Varian perpisahan termanis tapi yang versi keroncong ya, karena memang kalau di perempat itu lagunya yang keroncong yang bisa diputar, tapi kalau yang pop tidak boleh ya. Kita buka lagi deh yang mau request lagu lagi di 061846 3115, karena sudah pukul 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bisa Anum buka layanan teleponnya, mungkin ada sekitar 1 atau 2 orang lagi. Halo
2: juga Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: dengan Bunda Susana Bruginting.
0: Iya, apa kabarnya Bunda Susana?
2: Baik. Alah, sekali dapat jalur aku dari tadi.
0: Oh begitu?
2: Tertidur.
0: Ya ampun. Itulah ya, kalau malam minggu banyak ternyata yang bergabung ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Karo. Deleng Simole dari Anita Burusembiring.
0: Anita Burusembiring ya. Tunggu ya, Anum cari dulu ya. Judulnya tadi
2: Deleng Simole.
0: Deleng Simole.
2: Okay. Ya,
0: deleng ya. Iya, Anum coba cari di sebelah kanan dulu ya. Boleh deh, sapa-sapanya boleh.
2: Buat Pak Jiman ini. Buat Pak Jiman. Nah, Koko Wowo tadi, Bang J, Mas Bambang, Opa Rasa, Pak Ngah, Mas Taijo, terus Mas Paris, Yus Rizal Pratama, Pak Riza Buana, terus Umi-Umi tadi di Binje, Mama Edra di Pantai Cermin bersama Bunda Madalena, Bunda Epa di Pancur Batu, Bang Al tadi, terus Bang Mas Pejo udah buat semuanya aja ya.
0: Iya, oke deh.
2: Satu lagi, Mama Rizky tadi, Bang Arman Hasibuan udah buat
0: semuanya aja. Oke.
2: Oh, lagunya ada Mbak Nom.
0: Ada Deleng Simole yang nyanyi Anita Burusembiring ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih ya Nom.
0: Oke. Iya, itu tadi Bunda Susana ya, lagunya pasti lagu Karo lah gitu ya. Langsung aja dulu kita puterin lagu yang udah masuk nih ya. Ada lagu Bunga Jumpa yang di request sama Bu Parida Sembada ya. Nanti dilanjutkan dengan lagu Lavarian dan lagu Karo ya, Deleng Simole ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, kita baca dulu yang dari WhatsApp ini. Sudah ada yang bergabung tadi ya. Ada Dea. Apa kabar Dea? Alhamdulillah ya, akhirnya Dea bergabung ya. Udah lama kali ini Dea enggak gabung ya ke ini Perempat ya. Mau request lagu Pamere di Bata ya Kak E. Judulnya Pamere di Bata, lagu Karo. Salam rindu buat Kak Hanum dan semuanya ya. Salam sehat selalu sekeluarga ya Kak. Oke deh ya, nanti Hanum peterin ya. Terus ada Bang Togar nih, mau request lagu Hapus Masude karena tadi ketiduran katanya. Boleh ya katanya, karena tadi diawali dengan lagu yang sudah di request tapi tidak didengarkan. Baiklah, nanti Hanum puterin ya lagu Hapus Masude ya. Nah, terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini di Perempat Medan. Wow, ada banyak kali ini ya. Mungkin karena malam minggu ya, dengerin Hanum ya. Ada Umi Sumi, ada Mas Paijo, ada Bang Togar, ada Prijin tadi, ada Pak Al, ada Bu Ratni, ada Koko Bowo, ada Mama Rizky, ada Ahmad, terus ada Bu Parida, ada Cynthia, ada Ibu Suzana, baru terakhir ada Dea ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, yang sudah menyapa saudara teman-teman sekalian ya, yang sudah request lagu menemani Hanum sampai pukul 24 nih ya. Nah, buat Abang dan Kakak, Anum langsung puterin aja lah kali ya lagunya, biar gak lama-lama kali nih ya, karena tepat pukul 24 nanti kita akan tutup ya kan. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini lagu Pamere di Bata, lumayan panjang nih lagunya ya.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz dan Perompar akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Prompar FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hari Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Pukul 4.52 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

kembali semangat sangat luar biasa membara ya. Bukan cuma cuaca Kota Medan yang membara, tapi semangat untuk bekerjanya juga kembali pol-polan nih ya, karena sudah libur panjang. Nah, ada Sherly nih yang bikin mood abang kakak pastinya semakin oke di pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, menjelang siang ya, di jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, hari Minggu dengerin RRI Perempuan Medan melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital, pastinya adalah pilihan yang sangat tepat ya abang kakak, apalagi penyiar Sherly nih. Kenapa? Karena pasti seru, lagu-lagu enak khas perempat yang berbeda serta segmen-segmen menarik yang akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak berjam-jam ke depan. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi islami untuk menyejukkan hati kita di subuh hari ini. Setuju dong pastinya abang kakak? Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadah, yang langgar, surau, seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menuju, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmum Ar-Rasyid. Lalu jumpa pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan memakam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Makanya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan lah. Makanya itulah ada di sini, Bu. Nah, bentuknya itu bertangga dia, nah itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubah berkat. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya kita kan tahu lah kapan berakhir dia, apakah itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
2: Abang kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Minggu 31 Mei 2026, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Baik, untuk itu Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya pagi ini.
4: Baik, terima kasih. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم النبي الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyyunal karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang penuh barokah ini, kembali kita bisa menyapa pada seluruh pendengar, sahabat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Pro 1 Medan. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat, yang dengan nikmat itu kita mampu untuk mengaplikasikan nikmat tersebut dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-Nya yang selamat, baik di kehidupan dunia yang sementara ini maupun sampai kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, yang pasti kita semua akan sampai ke sana. Baik pendengar RRI Pro 1 Medan dimanapun berada, tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyaknya kita bersalawat kepada baginda Rasul, ya tentunya tidak hanya sekedar di ucapan atau lisan saja, tetapi benar-benar kita aktualisasikan, ya, kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ya, tentunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan kita berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, mulai tadi bangun tidur, ya. Kita membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara. Tidur, ya. Pulas kita tidur, enak kita bangun, kemudian kita membaca doa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak, ya, manusia yang ketika dia tidur tak bangun-bangun lagi. Alhamdulillah Allah bangunkan kita, maka kita ucapkan kalimat pertama dalam lisan kita alhamdulillahillazi, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, bangun tidur kita bersyukur, kemudian beranjak, kemudian berwudu, kalaupun sempat mandi lagi, ya, berwudu, menunaikan sholat, kalau masih sempat tahajud, masih ada waktu kita witir dan lain sebagainya, kemudian sholat dua rakaat sebelum sholat subuh di masjid, ya, itu pahalanya, ya, lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Kemudian sholat subuh berjamaah, ya, di masjid, ini juga pahalanya luar biasa, ya. Kemudian duduk, ya, setelah itu duduk, ya, sampai waktu Isra, ya, walaupun ulama berbeda pendapat dalam hadis ini, ada yang menyatakan sampai dengan waktu duha, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, ya, menyatakan itu sholat Isra. Ada yang imam, para ulama kita menyatakan itu merupakan sholat duha. Tapi pahala daripada melaksanakan ini adalah setelah dia sholat subuh, berdiam diri di tempat sholatnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat dua rakaat, ini perumpamaan pahalanya adalah seperti dia melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna sampai tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sempurna. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat melaksanakan hal tersebut, ya, karena, ya, ini alhamdulillah jemaah haji semalam, ya, kemarin, ya, telah melaksanakan rangkaian ibadah haji, ya, dari mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10 kita melaksanakan Idul Adha, 11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik sudah kita lewati, dan jemaah haji sudah melaksanakan agenda, ya, ibadah haji dengan sempurna. Mudah-mudahan kita juga insyaallah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mendapatkan nikmat tersebut, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan tema kita hari ini, para pendengar RRI Pro 1 Medan dimanapun berada, adalah terkait menjaga waktu. Ya, menjaga waktu, pentingnya menjaga waktu. Ya, di dalam Al-Qur'an yang telah disampaikan dan dibacakan oleh saya tadi di mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah ya di dalam surat ini adalah demi masa, kata Allah, wal 'asr. Innal insana lafi khusr, demi masa ya, dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang terus bergulir. Innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beramal saleh, yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dia nasihat menasihati dalam yang ke hak, yang ke, dalam kebenaran. Watawassaw bis-shabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka para pendengar sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, telah jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan demi masa, demi waktu yang terus bergulir ya, manusia itu dalam keadaan merugi. Kita lihat banyak sekali hari ini orang yang hari-harinya disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai panggilan Allah 5 kali dalam sehari, azan ya, yang dikumandangkan oleh muazin di setiap masjid-masjid tak terdengar lagi olehnya. Sibuk dia mencari dunianya ya, sibuk dia mengumpulkan harta-hartanya, sibuk dia mengumpulkan untuk dunianya, tetapi dia lupa untuk mengumpulkan bekalnya untuk akhiratnya. Tinggal semua ya, yang diusahakan, yang mati-matian dicari hari ini bakal tinggal semuanya. Maka sahabat RRI, sahabat Pro 1 FM dimanapun berada, waktu begitu cepat berlalu ya. Belum perasaan kita, mungkin masih kita ingat masa-masa kecil kita, kemudian masa remaja kita, kita masih terngiang-ngiang, teringat dengan masa lalu kita ya. Sekarang kita sudah mulai tua ya, kemudian kita mulai berubah. Rambut yang dulu-dulunya hitam, legam, hari ini sudah berubah menjadi putih. Gigi yang dulunya masih sempurna, masih rapat, sekarang sudah merenggang ya. Sudah mulai giginya pun sudah banyak yang hilang ya. Dan mungkin sering sulit gigi juga, termasuk saya hari, pagi hari ini gigi agak mendenyut sebelah kiri. Ini sudah menunjukkan waktu itu terus bergulir. Ya, wajah yang dulu kencang ya, sudah mulai banyak keriputan di sela-sela mata, pipi dan lain sebagainya. Maka sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan untuk kita agar kita bersiap-siap ya. Ya, mawas diri. Waktu begitu kejap ya, enggak terasa tiba-tiba sudah kita mungkin sudah di balik papan. Tiba-tiba sudah hari kiamat, tiba-tiba semuanya serba tiba-tiba. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sehat ya, yang kedua waktu luang. Berapa banyak manusia yang hari ini dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, dia gunakan nikmat sehat itu untuk hal-hal yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah. Sibuk ya, main sana, lari sini. Sibuk dia dengan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat sama sekali. Digunakannya waktu untuk begadang malam, enggak jelas apa tujuannya, enggak tahu entah apa yang penting duduk kongko ya, sama kawan-kawan cerita, begitar apalah macam. Ya, habis waktu itu. Tak ada yang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan waktu luang, begitu banyak waktu luang yang terbuang begitu saja. Maka di dalam kitab Al-Kahf, Jawabul Kahfi, karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, disebutkan bahwa beliau tuliskan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berkata dan dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya tadi, Jawabul Kahfi. Beliau katakan adalah waktu laksana pedang ya, waktu laksana pedang Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan yang malah akan menebasmu. Saya ulangi, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal-hal yang sia-sia. Maka sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, ya, waktu itu dilaksanakan pedang nih, ya, jika tidak kita gunakan ya maksimal, malah dia akan menebas, ya, begitu tajam ya waktu ini. Sehingga kita ketika kita lalaikan ya untuk hal yang positif, maka dia akan habis untuk hal yang sia-sia. Jika dirimu tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Begitulah. Terkadang kita tidak sadar hari-hari kita gunakan waktu ya scroll ya main HP. Memang enak kali memang kita lihat di HP ini banyak video-video bagus, banyak video-video singkat. Scroll sana, buka TikTok, buka Instagram, buka Facebook. Semua media sosial kita punya. Sehingga waktu itu bergulir habis ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau yang dibuka mungkin kajian, yang dibuka tentang ilmu, yang dibuka tentang hal-hal untuk perkembangan, itu mungkin bisa menambah khazanah, memberikan manfaat. Tetapi terkadang ya sahabat RRI, sahabat Pro 1 FM dimanapun berada, kita menggunakan media sosial kita ini untuk hal-hal yang malah menambah dosa. Ada yang dia joget-joget membuka aurat, ada dia yang postingannya naudzubillah ya, mengundang syahwat dan lain sebagainya. Ini ya bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan ya kecelakaan, mendapatkan ya hal-hal yang tidak baik kemudian di kemudian hari. Maka sahabat RRI dimanapun berada, jangan sampai kita menggunakan hal-hal di waktu kita ini untuk hal-hal yang tidak baik ya. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Ini hari ini sahabat Pro 1 dimanapun berada, anak-anak muda kita ini ya, kumpul-kumpul di tengah-tengah jalan, nanti kadang di taman-taman, banyak juga yang kalau berduit dia di kafe-kafe nongkrong ya kan. Ya mungkin kalau yang positif dibicarakan enggak masalah, tetapi kebanyakan yang kita perhatikan kumpul-kumpul bawa senjata ya kan. Nah, mana nih yang mau dihajar? ini yang terjadi nih, kumpul-kumpul bawa jadi geng motor. Serang sana, serang sini. Habis ya, yang dibawa senjata, entah senjata jenis apa, entah dari mana itu dapat senjata sabit ya, yang dipakai untuk ngapakan sawit, kok bisa dibawa pula ke tengah kota. Ini entah dari mana senjata-senjata model-model kayak gini nih, panjang sampai mungkin kalau diaritkan ke kepala sebentar selesai itu. Na'udzubillah. Ini luar biasa hari ini cuma sekalian ya. Kumpul-kumpul ya. Kalau yang seperti sahabat-sahabat hijrah ada di Masjid Al-Jihad ya, mereka buat kumpul-kumpul anak-anak muda hijrah ya, buat kajian sepekan sekali. Ini bagus, kumpul-kumpul buat acara tadabur alam, camping, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif ya. Mulai ada kegiatan-kegiatan round down acaranya, bagus dibuat. Ini bermanfaat. Dibuat acara rondonnya bagus ya, dari pagi sholat subuh berjamaah, malamnya juga sebelum itu dibuat tahajud berjamaah, malamnya subuh berjamaah, buat zikir surat pagi, kemudian duha, baru buat kegiatan-kegiatan arena macam itu. Kalau dibuat waktu itu oleh anak-anak muda kita ya, yang sahabat hijrah itu ada, itu bagus. Tetapi kalau sudah kumpul-kumpul buat, ini dia Aki, anak kanal satu, ini geng ini. Tapi yang dilakukan ya membuat keresahan di masyarakat. ya, membuat resah masyarakat. Ada aja yang berkelahi, bertarung ya, kampung sini dengan kampung sana, naudzubillah. Maka sahabat RRI, sahabat Pro 1 dimanapun berada, inilah kita ya, mudah-mudahan kita bisa memilah dan memilih mana yang layak kita lakukan, mana yang bisa kita lakukan itu bermanfaat untuk waktu kita. Seperti kata Imam Al-Ghazali katakan, bahwasanya yang paling jauh itu adalah waktu yang telah kita tinggalkan. Gak akan bisa kita kembali lagi ke waktu yang telah kita tinggalkan. Kita ke masa anak-anak dulu, gak akan bisa kembali lagi. Ke masa remaja kita dulu, gak akan bisa kembali lagi. Atau ke masa-masa kita sebelum, bahkan satu jam atau semalam waktu yang kemarin, gak akan kita bisa balik kepada waktu tersebut. Maka pentingnya bagi kita untuk mempersiapkan itu semua. Waktu itu bergulir cepat ya, walas ya, demi masa, kata Allah. Dari waktu yang bergulir cepat, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, pasti ini ada sesuatu yang utama ya, yang penting. Yang utama, yang penting ini bagaimana kita mensiasatinya. Maka dilanjutkan dari ayat yang keduanya, setelah Allah bersumpah dengan demi masa tadi, dengan waktu yang terus bergulir, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya, merugi, semuanya merugi. Kenapa? Karena kalau dia gunakan waktunya untuk hal yang sia-sia tadi ya, untuk hal bermaksiat, melakukan dosa, dugem tanpa ada hal-hal yang positif di dalamnya, habis ya, maka rugi dia. Wa amilus solihat, kecuali allazina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, ya, kecuali orang-orang yang beriman, mereka orang yang tidak akan merugi. Cukupkah hanya dengan beriman? Tentu tidak. Sahabat RRI, sahabat Pro 1 dimanapun berada, tentunya orang-orang yang tidak merugi tadi itu bukan hanya dia hanya beriman saja, tidak. Apalagi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian selain dia beriman kepada Allah, yakin bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha memegang kendali dari setiap urusan manusia, Maha mempergunakan waktu, mengubah dan lain sebagainya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin beriman kepada itu, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an dan lain sebagainya. Wa amilus shalihat, dan dia juga beramal soleh, melakukan amal-amal yang terbaik yang dilakukan ya untuk kehidupannya. Pastinya ketika seseorang melakukan amal soleh itu bermanfaatnya bukan hanya untuk orang lain yang diberikan manfaat kebaikan tersebut, tetapi ketika seseorang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, tentunya ini akan menjadi ya berbalik kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dia akan menerima balasan kebaikannya tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan cantumkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Apabila kita melakukan suatu kebaikan ya, suatu yang baik, maka kita akan menuai kebaikan tersebut dan berbalik kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa in asya'tum, sebaliknya orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat, zalim, melakukan dosa ya, panahan, dia akan juga akan memperoleh balasan ya, dia akan menuai dari keburukan maksiat yang dia lakukan ya. Ka wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan, sekecil apapun yang dilakukan seseorang, maka itu akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar zarah sekalipun, dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan yang dilakukannya. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat, menggunakan waktunya sia-sia dan lain sebagainya, pun dia akan menuai keburukan yang dilakukannya tersebut tanpa merugikan dia sendiri ya. Walaupun sebesar zarah yang ya, yang dilakukannya tersebut, dia juga akan mendapatkan balasan setimpal dengan keburukan yang dilakukan. Maka jemaah sekalian, sahabat RRI, sahabat 21 Medan dimanapun berada, kita lakukan yang terbaik hari ini ya. Jangan sampai kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi ya dilakukan untuk membuat resah orang lain, membuat orang tak nyaman ya. Di malam minggu, tadi malam minggu ramai sekali jalan-jalan tuh, anak-anak muda berkeluaran semua dari rumah keliling kota Medan, luar biasa ramainya ya. Kebetulan tadi malam juga kami sekeluarga keluar keluar untuk ada yang apa namanya undangan ya, begitu luar biasa ramai jalan-jalan kota Medan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu luar biasanya kaum muda-mudi kita ya, kalau tidak digunakan waktu untuk hal-hal yang positif, maka pasti mereka akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita untuk menjaga waktu, pentingnya waktu itu, karena waktu itu seperti mata pedang, dia tajam ya, tajam sekali. Kalau tidak digunakan untuk yang kebaikan, dia akan melepas kita semua ya. Dan jikalau kita disibukkan dengan kebaikan, pasti ya, pasti kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Begitu Kak Salsa. Mungkin saya kembalikan kepada nonser kita, Kak Salsa.
3: Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi kita. Mungkin Ustadz boleh dijawab pertanyaan dari pendengar secara singkat. Ada Pak Hairul di Tanjung Morawa. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat memenuhi waktunya untuk bersolat Jumat karena ada yang bekerja, tetapi ada yang tidak disediakan waktu solat Jumat oleh tempat kerjanya? Silakan dijawab Ustadz.
4: Ya, Pak Khairul di Tanjung Merawa ya. Baik, Pak Khairul di Tanjung Merawa, ini memang menjadi masalah. Dulu saya juga seperti itu, mengalami ketika pekerjaan kita itu menuntut kerja kita profesional, tetapi melalaikan, mengesampingkan masalah ibadah. Anilah, maka salah seorang ulama kita menasihatkan kepada kita ya, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberikan jalan ya, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa harus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat Jumat ya, yang cuma seminggu sekali dilaksanakan ya. Kalau memang masih bisa kita siasati, izin makan siang itu kan ada waktunya. Ya kan? Makan siang kita sampai istirahat siang itu kita satu jam, kita bisa laksanakan sholat Jumat ya, bisa kita siasati sholat Jumat sekaligus makan siang istirahat sebentar. Tetapi terkadang ada juga ya perusahaan itu atau pabrik itu karena mesin itu terus apa namanya, mesin itu terus bekerja ya, dapat shift ya, kebetulan shiftnya itu waktunya waktu Jumat pula ya, masih bekerja dalam waktu Jumat. Karena kalau dia tidak mengoperasikan mesin itu, maka bisa terjadi banyak hal ya. Maka kalau sudah seperti ini dalam kondisi darurat ya, maka boleh saja ya diganti dengan sholat zuhur ya. Tetapi ini masih diperdebatkan oleh para ulama kita ya. Maka kalau memang masih bisa kita cari pekerjaan yang lebih baik, cari pekerjaan yang lebih baik, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diberikan ya satu pekerjaan yang tidak yang bisa kita lakukan tanpa harus meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu penting karena dunia ini sementara ya, waktu sekejap, umur kita cuma ya 60-70 tahun saja ya, tak lama kita hidup dunia ini. Jangan sampai kita korbankan akhirat kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sekejap sementara. Lu capek kita hidup dunia ini, kerja pontang-panting ya, siang malam kena sip pagi, kena sip siang, kena sip sore, kena sip malam lagi ya, badan tulang remuk rasanya kan. Tinggal semua ibadah waktu habis ya mati masuk pula ke neraka. Nauzubillah, sialnya dua kali, capek kita. Maka tetap konsisten, tapi kalau sudah dalam kondisi-kondisi seperti itu, apa boleh buat? Yang ada namanya darurat, masih ada rukhsah, keringanan diberikan namanya darurat. Ya, dalam kondisi pekerjaan seperti itu. Tetapi jangan pula, Islam ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan juga, kan begitu. Kalau dalam kondisi memang di dalam hal itu, kita memang tak bisa meninggalkan produksi atau mesin itu. Kalau kita tinggalkan, kita nanti apa, atau tidak ada yang menggantikan, apa boleh buat? Masih ada solusi yang lain, kita bisa melaksanakan sholat zuhur, minta izin kepada pengawas proyek untuk apa, untuk kita ganti dengan sholat zuhur dan lain sebagainya. Mungkin kalau sholat jumatnya tidak bisa dilaksanakan, ini dalam kondisi darurat ya, tidak bisa dalam kondisi normal. Kalau memang ada pekerjaan yang lebih baik, ada pekerjaan yang lebih bisa kita lakukan tanpa harus meninggalkan perintah Allah, saya ulangi, maka inilah pilihan terbaik. Tetap berdoa kepada Allah, tetap konsisten dalam ikhtiar, insyaAllah Allah mudahkan. Allah alam insyaAllah.
3: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz, karena kita sudah di penghujung waktu, boleh disampaikan doa dan juga closing statementnya. Dipersilakan Ustadz secara singkat.
4: Baik, Kak Sansa dan sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, kami ulangi bahwasannya hidup kita sementara ya. Jangan sampai kita habiskan ya waktu kita ya, sehat kita, waktu muda kita, umur kita untuk hal-hal yang tidak mendukung kita, tidak menjadikan asbab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gunakan waktu muda kita, ya usia kita, umur kita yang sementara ini, yang bahkan ya menjerumuskan kita ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dengan waktu dan sisa umur kita hari ini, mari sama-sama kita jaga, pentingnya kita menjaga waktu kita agar jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal ya di akhirat nanti, kenapa dulu waktu di dunia aku tidak gunakan waktuku untuk ini, untuk itu, untuk beramal soleh, untuk ini segala macam ya. Tapi itu udah mati dia, udah di akhirat dia menyesal yang belakangan. Tapi memang begitulah namanya manusia, menyesal pasti di belakang hari. Kalau di awal itu namanya pendaftaran ya kayak. Maka pentingnya kita untuk ya menjaga waktu agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Lakukan yang terbaik, insyaallah ini akan mendatangkan manfaat yang banyak untuk kita sendiri. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk yang positif, untuk kebaikan pastinya ya kita gunakan untuk yang sebagai asbab yang menyebabkan kita diridhai Allah dan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah-Nya, kekuatannya, agar kita bisa istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah dalam menjaga waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, sehari semalam 5 waktu ini dengan semaksimal mungkin, agar kiranya kita bisa menjadi hamba-hambanya yang sukses di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad tamanna ala mahabbatik wa taqadna ala ta'atik wa tawahhadan ala da'watik wa ta'ahadan ala nusrati syari'atik. Wasiki Allahumma rabitataha wa limuddaha wa hliha subulaha واملها بنورك الذي لا يخلو وصل صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومثال شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا ورزقنا كمال الهدى متابعة في شهات وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة وسيها والسلامة والتوفيق والهداية والإناية والبركة علينا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ومباركا يا أرحم الراحمين. ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian surah Kalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahannya di subuh yang mulia ini. Dan saya pribadi Mahyu Daniel Tanjung SPDI, mohon maaf kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang tepat, kurang apa ini mungkin kekurangan kedapan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kepada saudara sekalian, sahabat Pro 1 FM dimanapun berada, saya mohon dimaafkan. Bila itu pengulidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mahyu. Dan demikian mutiara pagi kita hari ini. Pendengar, nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Abang kakak, Tato Sakyat merupakan seni rajah tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Istilah Sakyat berasal dari dua kata, yakni Sak yang berarti menato atau menusuk kulit, serta Yan yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan Hindu. Sekian kabar berita Perompat saat ini, nantikan kabar berita Perompat selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara hanya di Perompat RRI.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dua lelaki dari era Shakira, Abang Kakak mengawali kebersamaan kita di Informasi Sumatera Utara pukul 6:11 waktu Indonesia Barat, sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Sally pastinya akan bagikan informasi-informasi dari Sumatera Utara dong ya, pastinya Abang Kakak dari berbagai segmen diselingi dengan lagu-lagu enak khas Perempat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ini dia mengasih raid dengan Tanjung Katung. Hey!

Pendengar yang saya sayangi, saya Besti Charmin Simatupang, Kepala LPP RRI Medan dan karyawan-karyawati LPP RRI Medan, serta Dharma Wanita LPP RRI Medan mengucapkan, selamat merayakan Hari Raya Waisak 2026. Semoga melalui ajaran Sang Buddha, kita mampu mengatasi penderitaan dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di Hari Waisak yang suci ini, marilah kita merenung dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga pencerahan Buddha selalu ada dalam hidup kita. Selamat Hari Waisak 2570 BE. Semoga cahaya pencerahan Sang Buddha membawa kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam bagi kita semua. Mudahkan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dongarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Abang Kakak Wali Kota Medan Riko Putra, Riko Tri Putra Waas ini meminta Pekan Kuliner Halal, Aman dan Sehat atau KHAS yang merupakan program tahunan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan untuk sebagai wadah memperkuat identitas daerah. Riko Waas meminta kuliner yang ditampilkan tidak hanya memiliki dari segi sehat dan halal, tetapi juga menonjolkan nilai budaya yang kuat sehingga dapat memperkuat identitas kota. Menurutnya konsep kegiatan tersebut juga perlu dikemas lebih menarik dengan lokasi yang representatif dikenal masyarakat. Dengan begitu ia mengatakan kegiatan yang diselenggarakan kelima kalinya tersebut menjadi wadah memperkenalkan keberagaman makanan khas dari berbagai daerah yang hidup dan berkembang di Kota Medan. Ketua MUI Kota Medan Hasan Museum Matsum mengatakan pekan khas juga merupakan agenda tahunan tersebut akan diselenggarakan 12 Juni hingga 16 Juni 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan bernuansa Islami sekaligus edukatif bagi masyarakat. Nah jadi itu ya tadi informasi mengenai Wali Kota Medan yang minta pekan khas MUI Medan perkuat identitas daerah karena di situ juga menonjolkan identitas kebudayaan Sumatera Utara, Abang Kakak. Oke deh, nanti saya akan bagi informasi lainnya untuk mengupdate pengetahuan kita ya dari Sumatera Utara. Jadi pastikan Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bulan Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Kakak Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas ini menyayangkan masuknya komunitas lari ke area Stadion Teladan Medan. Stadion tersebut masih dalam tahap penyelesaian dan perawatan intensif menjelang pelaksanaan turnamen AFF U19 2026. Riko menegaskan aktivitas komunitas pelari tersebut sama sekali tidak pernah dikoordinasikan maupun mendapat izin resmi dari pemerintah Kota Medan. Ia menegaskan hingga saat ini Pemko Medan tidak pernah menerima permohonan izin penggunaan stadion dari pihak komunitas pelari. Riko juga mengaku sudah meminta jajarannya untuk melakukan penelusuran terkait pihak yang memberi akses masuk ke stadion. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Medan, T. Khairuniza, juga dengan tegas memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin resmi kepada komunitas lari untuk menggunakan fasilitas stadion. Menurutnya, tanggung jawab pengamanan Stadion Teladan saat ini masih berada di tangan rekan proyek karena proses pekerjaan belum sepenuhnya selesai dan belum diserah terimakan kepada Pemko Medan. Khairuniza mengatakan pihaknya juga masih menelusuri siapa pihak yang memberikan akses masuk kepada komunitas tersebut. Ia menegaskan Pemko Medan berharap persoalan ini segera terang ya, sehingga publik mengetahui siapa pihak yang sebenarnya memberikan izin penggunaan stadion yang masih steril tersebut. Sebelumnya aksi komunitas Ban-Ban Running Club ini memicu gelombang kritik publik setelah sejumlah anggotanya terlihat berlari dan menginjak rumput Stadion Teladan yang masih dalam masa perawatan. Polemik mencuat usai akun media sosial komunitas tersebut mengunggah dokumentasi kegiatan pada Rabu malam 27 Mei 2026. Dalam unggahan itu mereka mengaku bangga menjadi komunitas pertama yang merasakan atmosfer stadion sebelum turnamen resmi dimulai. Unggahan tersebut langsung menuai sorotan netizen yang mempertanyakan lemahnya pengamanan area stadion yang masih berstatus steril. Terlebih, Stadion Teladan tengah dipersiapkan sebagai salah satu venue penting untuk ajang AFF U19 2026. Setelah menuai kritik luas, video kegiatan komunitas lari itu diketahui telah dihapus dari media sosial pada Kamis 28 Mei 2026. Beberapa hari sebelumnya diketahui Pemko Medan baru saja menggelar gotong royong massal di kawasan stadion yang dipimpin langsung Wali Kota Medan Riko Waas bersama jajaran OPD sebagai bagian dari percepatan persiapan arena pertandingan internasional tersebut. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balikkan ke lagu-lagu lainnya, Bang Kakak pastikan tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya di sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.